0: 50.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
1: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
2: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke. Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru, yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya.

0: menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
2: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
3: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
2: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
3: sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
4: Lahan-lahan gambut yang sangat luas seperti di Pulang Pisau, kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
3: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak.
1: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I like to say congratulations to the Indonesia people that sent the public to Indonesia, the government of the country, the Indonesia, the NGOs, the Muslims groups, Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, the journalists, to the all the Indonesia people. This is a second day. And it's my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the sales community. To say all time in the Indonesia, people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan

0: kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rukma Mandasari.
2: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
3: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
2: Pada

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan RRI Bengkalis melalui 90,6 MHz. Pagi ini kita akan kembali update informasi cuaca dalam info cuaca dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau. Pendengar, info cuaca pagi ini kami awali dari bagian sapi. Kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan untuk siang dan juga malam hari nanti dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Bangkinang, hari ini cerah namun sedikit kabut pada malam hari nanti. Sementara dini hari diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Dari Bangkinang kita menuju ke Bengkalis, hari ini kondisi cuaca cerah pada siang dan juga malam hari nanti dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Begitu juga untuk Dumai, hari ini cerah berawan pada siang dan juga malam hari nanti dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Sementara untuk Pangkalan Kerinci diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi pada siang hari dan juga dini hari nanti dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Manakala Pasir Pengarayan hari ini juga diperkirakan hujan ringan terjadi pada malam dan juga dini hari nanti dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Kita beralih menuju Pekanbaru, hari ini berawan sepanjang hari untuk wilayah Pekanbaru dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Terengganu, hari ini juga diperkirakan hujan ringan terjadi pada siang hari, manakala malam hari nanti kondisi cuaca kembali berawan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Selat Panjang, hujan diperkirakan pada siang hari ini dan malam hari nanti diperkirakan kembali cerah berawan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Sementara Siak Seri Indrapura, hari ini juga diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi pada siang hari dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Teluk Kuantan juga hujan ringan pada siang hari ini dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan terakhir Tembilahan, diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan pada siang dan juga malam hari nanti dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Kampar pada siang atau sore dan juga malam hari nanti. Demikian info cuaca dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau.

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen

Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita akan mendengarkan laporan terkini terkait dengan peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Riau.

0: Baik pendengar, untuk laporan hari jadi peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau di halaman kantor Gubernur Riau. Saat ini kita sudah tersambung bersama rekan kami Femi yang akan melaporkan bagaimana situasi dan juga kondisi yang ada di sana. Selamat pagi Femi.
1: Pagi Fran.
0: Baik, silakan untuk laporannya Femi.
1: Iya. Saat ini di halaman kantor Gubernur Riau Minggu 9 Agustus 2026 sedang berlangsung upacara peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau, di mana upacara ini dipimpin langsung pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto dan dihadiri oleh seluruh wali kota dan bupati se-Provinsi Riau serta juga mantan-mantan gubernur dan wakil gubernur Riau sebelumnya. Dan meski saat ini biasanya diselenggarakan Car Free Day, namun di peringatan hari jadi ke-69 ini Car Free Day di Kota Pekanbaru ditiadakan, namun masih terlihat juga masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ditiadakannya Car Free Day, namun tidak mengganggu jalannya pelaksanaan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Dan tadi baru saja dibacakan misi Provinsi Riau yang dibacakan bersama dengan adanya lambang-lambang provinsi dan lambang-lambang pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Riau. Dan dapat juga menyampaikan bahwa di cuaca yang tidak terlalu terik ini pelaksanaan upacara hari jadi ke-69 Provinsi Riau berjalan dengan hikmat dan dihadiri oleh perwakilan ASN dari masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau serta siswa-siswi SMA, SMK yang ada di Kota Pekanbaru. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada pelaksanaan hari jadi ini peserta yang hadir memakai baju Melayu dengan beragam warna dan corak dan juga asal dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Dan dapat disampaikan juga bahwa di tahun ini pelaksanaan hari peringatan hari jadi dilaksanakan secara sederhana mengingat anggaran daerah yang terbatas karena adanya efisiensi atau pengurangan anggaran. Dan dalam rangka memperingati hari jadi ini, sebelumnya kegiatan ataupun acara-acara dalam rangka hari jadi juga sudah dilaksanakan sebelumnya, seperti pada hari Kamis kemarin dilaksanakan senam bersama dan juga penanaman 2.500 pohon di kawasan Stadion Utama Provinsi Riau yang menandakan bahwa Provinsi Riau juga akan menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan. Dan untuk tahun ini tema hari jadi ke-69 yakni bersatu dalam keragaman, maju dalam pembangunan. Dan saat ini panji atau bendera provinsi dan 12 pemerintah kabupaten kota di Riau sudah kembali ke tempat asalnya setelah tadi berada tepat di depan inspektur upacara yakni pelaksana tugas PLT Gubernur Riau. Dan nantinya setelah pelaksanaan upacara di halaman kantor Gubernur Riau akan dilanjutkan dengan rapat sidang paripurna istimewa di DPRD Provinsi Riau yang juga akan dihadiri langsung oleh PLT Gubernur Riau. Dari halaman kantor Gubernur Riau, Femi Asyofani melaporkan kembali ke studio bersama Fran.
0: Baik, terima kasih Femi Astiofani yang melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Riau terkait dengan pelaksanaan upacara ya hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Dan terima kasih Femi, selamat bertugas kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
4: Enggak.
3: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
3: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
3: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
3: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
3: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
3: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
3: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
3: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
3: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin. Enggak.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur.

dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda yang setia bersama kami di pagi hari ini. Dan juga ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jelang nantinya kita akan ikuti juga silang peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau yang bertempat di gedung DPRD Provinsi Riau. Kami masih akan menghadirkan informasi-informasi terkini pendengar dari laman rri.co.id. Kali ini Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup seluruh akses wisata ke Gunung Bromo, Jawa Timur. Penutupan ini dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Hingga Sabtu 8 Agustus malam, kobaran api terus menyala akibat tiupan angin kencang. Seiring meluasnya kebakaran, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo. Dan penutupan diberlakukan mulai Sabtu 8 Agustus pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan dan belum ada penjelasan apakah di dalam kawasan tersebut ada wisatawan yang terjebak kebakaran. Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Janta Jahja Nugraha mengatakan penutupan dilakukan untuk mendukung efektivitas proses pemadaman dan proses bagi masyarakat ya atau pengunjung yang telah melakukan pembelian tiket secara dalam jaringan atau daring selama periode penutupan. Pihak pengelola memberikan opsi penyesuaian jadwal ulang dan proses pengajuan jadwal ulang atau pengembalian dana tersebut dapat dilakukan dengan cara melengkapi formulir khusus dan formulir itu bisa didapat melalui administrator aplikasi pemesanan daring TNBTS. Dan salah satu daya tarik Gunung Bromo itu adalah adanya kaldera atau kawah gunung dengan garis tengah ratusan meter, di mana kawah tersebut dikelilingi oleh lautan pasir yang amat luas sekitar 10 km persegi untuk gambarannya pendengar. Informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita ke informasi berikutnya pendengar, masih dari lawanrri.co.id. Kementerian Kehutanan mulai mengubah strategi dalam membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar atau TSL ilegal. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar pelaku, tetapi membidik aktor utama dan aliran uang sumber keuntungan bisnis ilegal tersebut. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho mengatakan perdagangan satwa liar ilegal kini mulai berkembang dan saat ini menjadi kejahatan terorganisasi dan lintas wilayah. Karena itu penanganannya dinilai tidak cukup hanya menggunakan instrumen hukum kehutanan. Penegak hukum perlu menggabungkan berbagai pintu hukum, mulai dari tindakan pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan, hingga sektor jasa keuangan. Dan Dwi mengatakan perubahan pola kejahatan membuat penegakan hukum harus bergeser dari sekedar menghukum pelaku lapangan menjadi upaya membongkar struktur kejahatan dan memutus keuntungan ekonominya. Dan juga Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragina Pitu juga menjelaskan terkait penelusuran aset dan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang mana ini bagian penting dalam membongkar jaringan kejahatan. Kemenhut bersama program Leverage juga akan menerbitkan kajian mengenai tantangan penyidikan tindak pidana perdagangan TSL ilegal dan kajian tersebut akan menjadi acuan bersama untuk memperkuat penindakan sekaligus memutus rantai ekonomi perdagangan satwa liar ilegal. Informasi yang baru saja Anda simak pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Kembali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
4: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
3: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
4: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
3: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
4: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
5: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
6: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas pada 20 Juli sampai dengan 28 Agustus 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Untuk itu, informasi yang beredar mengenai rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi periode 2026, periode 20 Juli 2 sampai dengan 28 Agustus adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama. Ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

Apa lagu dari Goliat, cover dan terima sijennya. Hidup ini mahal, semuanya mahal di bergerak. Apalagi kalau kesehatan, pasti sangat mahal sekali dalam kehidupan ini. Dan yang paling berharga apapun itu, meskipun mungkin punya banyak uang atau juga kekayaan melimpah ruah ya, tetapi kalau sudah kesehatan yang terganggu, nah pastinya akan ada biaya yang dikeluarkan dengan cukup tinggi sekali di pengaruhnya. Sehingga oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan dan tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar tetap senantiasa sehat dan juga dilindungi ya. Kita masih bersama temani Anda di akhir pekan ini, Minggu 9 Agustus 2026, bersama Radio Republik Indonesia, Bengkalis.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

fungsinya di hidup kita itu sangat penting. Karena gak bisa dipungkiri, kesedihan itu menjadi aspek di hidup kita yang paling berpengaruh untuk kita berfungsi menjadi manusia pada umumnya gitu. Dan kesedihan itu merupakan ekspresi pokok, kayak ada 4 ekspresi pokok seperti sedih, senang, bahagia, dan yang lain. Sedih itu sangatlah dekat dan fungsinya yang pertama bisa menjadi motivasi. Kayak kalau misalnya kita udah satu nih kesedihan, mendapatkan momen kesedihan, biasanya kita cenderung buat kayak, oh kedepannya kalau ada kayak gini gue tahu harus apa. Gue tahu kalau hal kayak gini bisa bikin gue sedih. Melihat kayak gini, berada di posisi ini membuat gue sedih. Jadi gue akan menghindari hal itu. Itu menjadi motivasi adanya sedih dalam hidup kita. Kedua, dengan adanya kesedihan itu mempermudah komunikasi. Kesedihan itu untuk mempermudah kita diinteraksi. Karena kalau kita cenderung cuek sama kesedihan, jadinya kita di kehidupan sehari-hari jatuhnya kayak lo kayak nggak punya perasaan ya gitu. Kayak kenapa sih lo kayaknya nggak bisa gitu ngerasain empati ke orang. Biasanya kita jadi ingat kejadian sedih yang pernah kita alami, tapi ada momen dimana kayak gue gak mau gue ingat itu, tapi mau gak mau ya gue ingat gitu tentang hal itu yang pernah terjadi, hal momen yang paling menyedihkan itu. Itu membuat kita jadi tahu memori kita dan tahu diri kita lebih baik. Biasanya kalau aku merasa sedih itu, aku berusaha embrace dan gak mungkin dong aku menghindar, tapi berarti aku harus, gue harus tuangin ini ke sesuatu. Contohnya aku baru aja kehilangan anjing aku gitu, dan itu parah banget sih kejadiannya itu. Aku shock berat, gak ada sedikit pun aku kepikiran kalau aku akan kehilangan anjing kesayangan aku yang aku bener-bener segalanya itu ada dia. Jadinya aku sedih banget, tapi itu parah banget sampai aku tuh kayak denial banget, ini gak mungkin, dia tuh gak mungkin, dia tuh selalu kuat, sakit apapun dia kuat. Sampai aku kayak, ini gue gak bisa nih kalau gak ada dia nih, kayaknya gue gak hidup nih kalau gak ada si anjing kecil ini. Tapi lama-kelamaan aku, cara cope apa itu, balik lagi ke cara aku pada umumnya, itu aku harus tuangin ke sesuatu gitu. Dan biasanya pelarian yang paling utama aku itu adalah musik. Aku mau gak mau, aku harus nulis. Akhirnya aku tuangin ke lagu sampai aku bisa tenang. Ya mungkin gak mungkin lagunya kelar saat itu juga, tapi aku harus tuangin ini ke sesuatu. Kalau aku gak tuangin, aku ngerasa kayak gak bisa, ini gue gak bisa nahan ini sendirian gitu. Dan aku gak mungkin dong cerita ke semua orang, dan belum tentu orang itu ngerti kan. Jadinya aku kayak, ya udah aku harus tuangin ini ke sesuatu media, dan selalu ya, selama ini sebagian besar aku tuangin ke musik. Menurut aku pura-pura bahagia itu timeless. Di saat matahari terbit, udah kita pasang topeng untuk menjadi Gita yang mahasiswi, menjadi Gita yang penyanyi, menjadi Gita seorang teman, menjadi Gita seorang anak gitu. Mungkin dalam malam tadi Gita habis nangis-nangis, habis mengutuk diri sendiri, habis kayak benar-benar mungkin bisa menyakiti diri sendiri, bisa aja kan kayak gitu. Tapi di saat pagi, udah semua harus mau nggak mau harus pura-pura bahagia, karena kalau kita menunjukkan kesedihan kita, biasanya ada 3 kenapa orang gak mau cerita. 1, takut orang gak ngerti. 2, takut gak didengerin. 3, gak tahu mau cerita ke siapa. Itu sih yang paling sedih itu menurut aku, gak tahu mau cerita ke siapa. Di saat kita pura-pura bahagia, kita itu ingin membodohi orang lain. Tapi kita gak bisa bodohin diri sendiri kalau kita tuh sedih. Ya udah yang penting gue bertahan aja, tapi sebenarnya gue juga gak tahu gue bertahan buat siapa. Semuanya tuh tentang judgement orang ke cerita kita gitu. Tapi bayangin orang-orang yang gak bisa cerita apapun ke satu orang pun, hanya karena dia takut akan judgement orang, dan dia takut image yang dia bangun runtuh begitu aja saat dia lepas topengnya. Ternyata orang kayak, freak banget, kenapa nih orang gitu, gila gitu. Menurut aku itu sesuatu yang sedih banget, dan itu menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya kesepian. Kita tuh manusia tuh makhluk yang sangat kesepian, menunggu untuk bertemu orang yang tepat. Itu sih menurut aku. Dengan punyanya banyak teman itu gak mengukur kebahagiaannya. Aku punya banyak teman yang pasti dia cerita ke aku sama dengan aku cerita ke dia tuh sama-sama banyak gitu. Cuman setelah aku tahu punya teman banyak itu sebenarnya gak mengukur kebahagiaan aku. Karena sebenarnya kebahagiaan aku tuh apa sih? Menurut aku kebahagiaan yang abadi itu saat kita berdamai sama diri sendiri. Contohnya gini, kalau aku elaborasikan, di saat kita sama teman-teman, boleh, iya pastilah kita bahagia. Ya namanya juga sama teman-teman.
tapi kita beneran nggak bahagia di situ. Bukan bahagia sama temennya, tapi kita bahagia di situ ada teman-temannya. Jadi tuh teman-teman tuh cuma pelengkap doang, teman-teman tuh cuma media kita doang untuk mengeluarkan energi kebahagiaan. Tapi sebenarnya kita bahagia nggak di situ? Itu sebenarnya sebuah tohokan ke aku kalau semakin dewasa ya circle semakin dikit. Dan itu aku setuju banget, karena yang aku lihat tuh semua orang bisa over kebahagiaan ke kita gitu. Tapi itu menjamin nggak kebahagiaan? Kayaknya nggak juga. Dan makanya aku bilang kita tuh sebenarnya orang kesepian yang menginginkan untuk ditemukan, karena di saat sama orang itulah kita bertemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kita juga bahagia gitu. Dia menjadikan kita lebih bahagia. Bukan sebenarnya gue gak bahagia, tapi gara-gara lo gue bahagia. Menurut aku gak gitu sih cara mainnya. Kita dulu bahagia, barulah ada orang menambah kebahagiaannya tuh. Dibandingkan dengan ada lo gue bahagia. Enggak, semuanya tuh dari diri kita gitu loh. Dari mindset kita, dari kita ngelihat ke dunia kalau gue bahagia gitu. Bukan di saat dunia ngelihat ke kita, makanya kita jadi bahagia gitu sih. Aku pernah dengar ada orang yang lebih tua daripada aku bilang, "Git, lu jangan bikin keputusan kalau lu bahagia. Jangan bikin sesuatu keputusan hidup lo di saat lo lagi senang-senangnya. Itu harus lo hindari." Seiring waktu aku mulai menyadari kalau ada benernya juga ya. Dengan kita senang-senang, kita merasa dunia akan baik-baik aja. Kita merasa tuh udah cukup di situ. Gue yakin nanti kalau gue udah milih keputusan A atau B, nanti juga bakal bahagia-bahagia juga. Tenang aja, kayak gak bisa permasalahan itu diselesaikan secara senang-senang. Menurut aku, permasalahan apapun, apalagi terutama permasalahan sama diri sendiri ya, sama seperti di 5 stage of grief, di mana ada penerimaan di situ, ada acceptance yang okay, gue menerima apapun yang terjadi sekarang. Keputusan-keputusan dalam hidup gue akan berbasis dalam tentang memorinya, tentang interaksinya, tentang judgmentnya. Kalau misalnya dulu gue kayak gini-gini, mungkin di keputusan ini gue harus lebih banyak pertimbangan A, B, C, D, E, F, G. Apa yang harus gue pertaruhkan? Apa yang akan hilang dalam hidup gue kalau gue gak memilih ini? Kayak gitu-gitu sih menurut aku. Menurut aku, sedih itu harus dirangkul dulu sampai bener-bener udah kelar. Harus bener-bener kayak, lu terima kalau lu sedih, udah jangan ditutup-tutupin kalau lu tuh gak sedih gitu. Kayak lu tuh sedih-sesedih itu, kayak lu gak perlu berpura-pura. Sampai akhirnya ya lu akan menemukan kedamaian kalau, oh gue tuh sedih ya. Yang paling terbaik adalah merangkul aja. Kayak tadi, gak bisa cerita ke orang, takut mereka gak ngerti, takut gak dengerin, gak tau mau cerita ke siapa. Oke, gue akan menerima apa yang terjadi ini. Ini pahit banget dan gue gak bisa cerita ke orang untuk meringankan beban gue, untuk mendapatkan empati setidaknya, untuk merasa ditenangi gitu. Terima aja kalau misalnya gue sedang ini. Jadi kayak aku menyarankan ke orang-orang, menyarankan ke teman-teman aku juga, kalau lu harus merangkul diri lu sendiri dulu. Mungkin gue bisa bantu lu merangkul diri lu, tapi yang harus diutamakan adalah lu dulu. Lo capable untuk merasakan sedih, dan lo gak apa-apa menjadi vulnerable itu gak apa-apa. Gak apa-apa untuk merasa langis jadi-jadinya, itu gak apa-apa. Sedih itu menurut aku, kita tuh harus menormalisasikan kalau sedih itu gak apa-apa gitu. Terlalu banyak orang yang gak berdamai sama diri, sama kesedihannya itu, sampai semua tuh di dirinya sendiri gitu loh. Semua tuh didekap dalam dirinya gitu. Untuk meng-acknowledge sedih itu tuh penting banget gitu. Di Berlaga Bahagia, aku bener-bener itu gak ada benang merah di lagu itu. Di benang merah di lagu itu tuh bener-bener cuman udah, lo sedih, lo pura-pura bahagia. Kayak aku tuh seperti nyindir mereka di lagu aku. Aku tuh kayak tanda kutip, aku tuh ngeledek mereka dalam lagu Berlaga Bahagia. Kayak lo pura-pura bahagia karena lo termakan oleh ekspektasi orang dan janji orang-orang ke lo, tapi lo sebenarnya kecewa aja sama diri lo sendiri, dan lo bahkan gak yakin sama diri lo sendiri, gak ada yang lo percaya, sampai lo akhirnya memutuskan untuk berlaga bahagia. Dengan lagu aku berharap, aku pengen bilang kayak, jadi mau kapan untuk melepas topeng lu, untuk stop pura-pura bahagia gitu. Setidaknya dengan lagu itu aku pengen teman-teman yang dengerin itu mulai kayak, oh iya ya gitu, ternyata feelings gue ini, perasaan gue ini tuh sesuatu yang normal. Boleh kali ya gue mulai untuk buka diri ke orang lain, mulai gue embrace kesedihan ini, mulai gue peluk diri sendiri buat kayak, oh ya gue bisa kok, gue bisa kok
meng-acknowledge kesedihan ini tanpa harus gue menyakiti diri sendiri, membodohi diri sendiri, dan membodohi orang lain. Dengan harapan dengan lagu ini bisa karena aku ngerasa bahagia itu menurut aku di saat kita bisa merangkul kesedihan yang paling terdalam, paling mendalam, sampai kayak itu sesuatu yang Anda kira Anda nggak bisa ngelakuin, tapi ternyata bisa dilakuin, bisa diselesaikan, bisa berdamai dengan hal itu. Kayak aku merasa kalau kita udah merangkul kesedihan itu, nggak bahagia akan tercapai dengan sendirinya, karena balik lagi ke paling awal tadi, kita udah punya memori, kita udah paham akan interaksinya, kita bisa ngerangkul orang lain di situ, kita udah timbul sesuatu untuk sosial judgment, untuk kayak mengurangi, kita tahu nih kita nggak bisa segampang itu menilai perasaan orang lain, dan menjadi motivasi untuk kita supaya kayak oh kalau gue berhadapan ini ke depannya gue nggak bisa, gue pasti akan sakit hati atau gue akan mengalami kesedihan yang mendalam, gue nggak bisa. Gitu sih menurut aku.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif

Baik pendengar, kami coba terhubung kembali bersama rekan-rekan kami yang ada di lapangan yang akan melaporkan langsung jalannya peringatan hari jadi Provinsi Riau dikarenakan ada kendala teknis di lapangan dan kami

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Ange Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Yang saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tepuk sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul. Gol!
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Cetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di ASEAN Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam ASEAN Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up ASEAN Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir

Klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Ahsana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper. Persiapan.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Apa sih alasan kamu telat?
5: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
6: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
5: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
6: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
3: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
7: Ya, pendengar, kita bersua kembali di Kabar Musik Tanah Air siang ini. Pendengar, bersama saya Maimunah Ismail. Pendengar, guru musik HIV kembali menyapa penikmat musik Indonesia dengan meluncurkan single terbaru berjudul Main. Ya, masih mengusung warna pop hangat yang menjadi ciri khas mereka. Lagu bernuansa riang ini mengajak pendengar untuk bersenang-senang. Dan berdamai dengan setiap proses kehidupan. Meski sekilas terdengar seperti lagu cinta pendengar, yang menegaskan pesan dalam Main memiliki makna yang jauh lebih luas. Lagu ini mengisahkan seseorang yang berusaha berdamai dengan keadaan, alih-alih terus melawan situasi yang tak bisa diubah, baik dalam konteks asmara, keluarga, persahabatan hingga pekerjaan. Ya, pendengar, spesialnya single ini, pendengar, yang menjadi kolaborasi perdana dan dilakukan kolaborasi ini dengan musisi senior Widi Puradireja yang dipercaya sebagai penulis lagu sekaligus produser. Kerjasama ini menjadi salah satu impian bagi personal HIV pendengar yang akhirnya terwujud setelah sekian lama mengagumi karya-karya Widi.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.
1: Lomboan, dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo Yai, ngapo tu jege-jege tu Yai? Cak sedih ni kan manggil wong cantik ni.
1: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeru badan kita. Nah, kalau lah sakit, api kau bagus.
2: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, Yai, siap.
0: Pendengar, penyanyi dan aktris Mika Tambo yang resmi meluncurkan karya musik terbaru bertajuk Jalan Tengah. Dalam proyek ini, pendengar, Mika menggandeng Rayi Putra sebagai rekan kolaborasi. Lagu yang dirilis di bawah naungan label My Music Record ini, pendengar, mengangkat tema perpisahan yang disiapkan secara dewasa. Menghilangkan cahaya terus. Ya, pendengar, lagu Jalan Tengah ditulis oleh Rayi Putra bersama Ankodio dan Wizi yang bergabung dalam Raw Music. Never come again. I wanna smile with you. I wanna laugh with you. Ya, karya ini menawarkan sudut pandang perpisahan serta unik tanpa diwarnai konflik besar, pengkhianatan atau hubungan yang toksik. Nah, sebaliknya pendengar, lagu ini mengisahkan dua orang yang sadar akan perbedaan masing-masing namun memilih untuk berdamai dengan kenyataan bahwa cinta saja tidak selalu cukup. Ya, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di kabar musik siang ini.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Cikal bakal korupsi.
5: Ini dek, kembaliannya.
6: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
5: 2000 ya dek.
7: Kamu kan ngambilnya 5.
6: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
4: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak gak ada cita-cita lain.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Selamat siang, selamat makan siang ya. Dan juga selamat istirahat. Happy weekend untuk Anda pendengar di hari Minggu ini 9 Agustus 2026. Yang sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan. Hati-hati di jalan. Ya, semoga perjalanan menyenangkan. Pendengar, padi ya, ini tidak hanya menjadi bahan pangan utama bagi masyarakat agraris. Di tengah kehidupan masyarakat Melayu, padi muda juga dapat diolah menjadi emping, pendengar. Panganan tradisional yang memperlihatkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan hasil pertanian sekaligus menyimpan nilai kebersamaan dan warisan budaya. Nah, emping padi ini dibuat dari padi yang belum masak benar dan ya belum masak terlalu masak begitu ya. Dalam proses tradisional, padi muda disangrai atau dipanaskan, kemudian ditumbuk hingga kulitnya terlepas dan butirannya menjadi pipih. Proses sederhana tersebut menghasilkan panganan yang dapat dinikmati sebagai kudapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat emping sebagai panganan yang antara lain dibuat dari padi yang belum masak benar. Dan sementara itu Pusat Rujukan Persuratan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka juga mencatat emping sebagai kudapan yang dibuat daripada padi muda yang disangrai dan ditumbuk tipis-tipis. Ya, pendengar, bagi masyarakat yang kehidupannya dekat ya dengan pertanian, keberadaan emping tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan dalam mengolah hasil ladang. Padi yang tumbuh dan dirawat tidak hanya dimanfaatkan ketika telah menjadi beras, tetapi diolah dalam bentuk panganan lain sesuai dengan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

0: Ya, pendengar, selamat siang pendengar, dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, sudah masuk waktu sholat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, kami berikan kumandang azan.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu menjadi kafir sepeninggalku dengan cara kamu membunuh sebahagian yang lain yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara manusia ialah masalah pembunuhan. Di antara dosa-dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah, membunuh orang dengan bersumpah palsu. Barang siapa yang membantu untuk membunuh orang Islam, meskipun hanya dengan sepatah kata saja, maka akan ditulis di dahinya sebagai orang yang terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Semua dosa-dosa kemungkinan dapat diampuni oleh Allah, kecuali dosa-dosa orang yang mati kafir atau membunuhnya orang mukmin dengan sengaja."

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah SAW tentang Nabi Muhammad.

Sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian. Banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini nggak dipikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26, bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah, dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, ghibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk. Suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya." Maka Rasul bersabda, "Tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka." Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya." Maka Rasul menjawab, "Katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah." Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qaulan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya, diminta untuk qaulan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang, ucapan yang tepat yang timbul dari hati yang bersih, sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qaulan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63, yakni bicara. Kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati, kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qaulan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qaulan.

Dengar, kita sering ya melihat ya menara radio menggunakan lampu merah pendengar, dan lampu merah yang berkedip puncak di menara radio berfungsi sebagai penanda keselamatan bagi pesawat udara untuk mengenali keberadaan menara, khususnya pada malam hari atau saat kondisi gelap. Nah, pendengar, lampu tersebut ya bukan sekadar pelengkap bangunan, melainkan berfungsi sebagai penanda bagi pesawat udara yang keberadaan menara mudah dikenali. Kau pungkiri dari semua pertanyaan. Ya, adanya pendengar ya warna lampu ya yang ada di menara, dan ini juga sangat berfungsi untuk pesawat udara agar mengetahui keberadaan menara ya, keberadaan menara mudah dikenali. Menara radio ini sengaja dibangun ya dengan ketinggian tertentu agar jangkauan pancaran sinyal dapat mencakup wilayah yang lebih luas. Namun ketinggian tersebut juga membuat menara berpotensi menjadi halangan ya bagi penerbangan, sehingga perlu diberi penandaan sesuai ketentuan keselamatan penerbangan.

0: Tahukah Anda kalung Taylor Swift karya desainer Indonesia? Kalung yang dipakai Taylor Swift di cover album Me merupakan karya desainer kalung Indonesia Rinaldi Yunardi. Kalung ini berbentuk bunga mawar merah berukuran besar, ukurannya sekitar 20 cm.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng nggak?
2: Nggak usah, nggak ada helm nih.
0: Nggak apa-apa, ntar lewat jalanan yang nggak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
0: Baik deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
0: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang. Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
1: Ya, pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Siang.

0: lapangan pekerjaan semakin banyak, dan pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: lapangan pekerjaan semakin banyak, dan pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Selamat hari jadi Provinsi Riau ke-69. Semoga Riau semakin bermarwah, maju, dan sejahtera.
1: Warga lainnya,
2: jadi Provinsi Riau ke-69, semoga Riau semakin maju dan berkembang. Saya berharap kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Semoga Riau semakin berjaya di masa yang akan datang.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Patroli Udara Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi pastikan kebakaran hutan dan lahan di Riau bisa terkendali. DJPB dan Kadin Riau dorong optimalisasi potensi ekonomi investasi Rp13 triliun hingga 2030 diharapkan berdampak langsung bagi masyarakat Riau. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Patroli Udara Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi pastikan kebakaran hutan dan lahan di Riau bisa terkendali. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Polda Riau bersama TNI dan BPBD terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan patroli udara serta peninjauan langsung ke sejumlah wilayah rawan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini potensi titik api sekaligus memetakan kawasan yang berisiko terjadi karhutlah. Patroli udara dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi dilakukan di Kecamatan Sinaboy dan Kecamatan Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Wakapolda mengatakan patroli udara dilaksanakan untuk memetakan wilayah yang rawan berpotensi terjadi karhutla. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah di Kecamatan Pasir Limo Kapas yang saat ini mengalami kebakaran.
2: Sedang berkolaborasi untuk melakukan pemadaman api dan saat ini pada fase pendinginan. Hasil deteksi kami saat ini yang hotspot yang paling menjadi perhatian bahwa area yang terdampak adalah 5 sampai 6 hektar dan sekarang sudah berhasil kita padamkan dan sekarang dalam fase pendinginan. Dan kedepannya kita terus memantau wilayah-wilayah lain agar tidak terjadi peningkatan adanya hotspot kebakaran lahan.
1: Sementara itu, Koordinator Manggala Agni Daops Riau, Edwin Putra, mengatakan pihaknya terus melakukan penguatan pemantauan dan kesiapsiagaan personil di sejumlah wilayah yang memiliki potensi terjadinya karhutla. Saat ini api telah berhasil dipadamkan, personil Manggala Agni bersama tim gabungan tetap melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala dan menyebabkan kebakaran meluas.
3: Pemadaman di wilayah Rokan Hilir, hari ini Manggala Agni tampak bantu bersukar untuk pemadaman darat wilayah tersebut. Semoga dengan penambahan personil ini, upaya pemadaman diserahkan di wilayah bakar bisa lebih optimal dan bisa segera dikendalikan.
1: Pemantauan melalui udara maupun darat terus dilakukan di wilayah-wilayah lain agar tidak terjadi peningkatan hotspot atau titik api. Saat ini wilayah Riau memasuki musim kemarau panjang yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau gelar fun walk dan senam bersama meriahkan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar senam bersama dan fun walk dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antar instansi sekaligus mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Riau Febri Mujiono mengatakan kegiatan diikuti berbagai unsur mulai dari perwakilan notaris, pemangku kepentingan, jajaran Kanwil Kemenkum Riau, hingga perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan serta Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia.
5: Hari ini syukur alhamdulillah kita menjalani beberapa agenda di mana yang pertama adalah senam bersama dengan seluruh peserta, lalu yang kedua jalan fun walk yang mengelilingi daerah Sudirman, dan hari ini kita membuka layanan juga untuk layanan kekayaan intelektual, kekayaan dan layanan administrasi hukum umum dan layanan khususnya di kantor wilayah. Harapan besar kami dengan masyarakat kecil ini, kami dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dan mendekatkan diri dengan masyarakat agar masyarakat merasa terlayani dengan adanya kegiatan hari ini, dan ini salah satu cara bagaimana kami mengabdi pada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, perwakilan pengurus wilayah Riau Ikatan Notaris Indonesia, Minarni, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan bersama seperti ini dapat memperkuat hubungan dan komunikasi antara Kemenkum Riau dengan berbagai instansi maupun organisasi profesi.
6: Ya, kegiatan seperti ini bagus. Ya, dengan ikut sertanya seluruh instansi yang terkait, ini kalau bisa memang terus dilakukan karena untuk agar terjadi apa persatuan antar instansi lebih meriah lagi ya.
4: Melalui peringatan Hari Pengayoman ke-81, Kemenkum Riau berharap sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Selain membangun kebersamaan, kegiatan tersebut diharapkan semakin meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum, bantuan hukum, serta pelayanan kekayaan intelektual yang mudah dan berkualitas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, DJPB dan Kadin Riau dorong optimalisasi potensi ekonomi. Investasi 13 triliun rupiah hingga 2030 diharapkan berdampak langsung bagi masyarakat Riau. Berikut Alwis Suryatmaja melaporkan.
7: Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Riau, Adnan Wimbiarto, mengatakan Riau memiliki kawasan industri dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Karena itu, pengembangan investasi di daerah perlu dikawal, karena manfaatnya tidak hanya terlihat dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari dampak langsung yang diterima masyarakat.
8: Jadi, kita mengoptimalkan potensi ekonomi yang belum terkam saat ini. Kita lihat, Riau memiliki kawasan yang luar biasa, industri, insya Allah masuk duit sekitar 13 triliun sampai 2030 nanti untuk perluasan Pertamina. 13 triliun berdampak seperti apa? Terus kita kawal, meskipun tadi dijumen banyaknya. Ada nggak tenaga yang terserap? Jangan seperti apa yang lain.
7: Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menilai pembangunan dan keberlanjutan ekonomi daerah membutuhkan kepedulian serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
9: Kalau kita tidak peduli, apakah negara ini berhenti tetap berjalan, tapi mungkin melalui utang yang makin banyak dan kemudian banyak kita juga kemudian, maka kita sebagai warga negara berkewajiban juga untuk bagaimana ikut serta meringankan beban negara itu. Next.
7: Sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dinilai menjadi penting agar potensi besar yang dimiliki Riau. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi penting agar potensi besar yang dimiliki Riau dapat dikembangkan secara optimal. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus berupaya mempromosikan pesona alam Gelombang Bono di Sungai Kampar sebagai destinasi pariwisata unggulan. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anisa.
10: Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus berupaya mempromosikan pesona alam Gelombang Bono di Sungai Kampar sebagai destinasi pariwisata unggulan. Selain olahraga surfing, Pemkab Pelalawan juga mengangkat kembali tradisi budaya lokal, Bekodo Bono, untuk menarik wisatawan dengan objek wisatanya Gelombang Bono. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, Dodi Asma Saputra, menjelaskan event pariwisata Bono sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Namun, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemkab Pelalawan terus berupaya menghidupkan Festival Bono sejak tahun 2022. Namun, tidak dilaksanakan dengan berbagai kendala. Objek wisata Bono tidak hanya menjual daya tarik olahraga surfing, namun juga budaya lokal Bekudo Bono, yaitu olahraga kearifan lokal menunggangi perahu atau sampan di atas Gelombang Bono pesisir Sungai Kampar.
11: Ternyata Bekudo Bono itu salah satu budaya orang dulu yang akan kami jual itu. Kenapa? Bekudo Bono itu kan orang naik sampan, bukan surfing ya. Orang-orang pesisir Sungai Kampar itu yang kampung-kampung di situ itu paginya pergi beladang ke sawah. Nah, jadi pulang dari situ dia mau menunggu Bono untuk balik lagi ke kampung. Nah, dikudo lah di atas Bono itu biar nggak mendayung sampan tadi. Itu yang kami jual kembali. Jadi festival Bekudo Bono yang kita munculkan, tapi kita banyakkan di kegiatan Bekudo Bono.
10: Sementara itu, tokoh adat Koto Pelalawan, Eri Hanafi, menyampaikan puncak Gelombang Bono biasanya terjadi pada Desember dengan ketinggian 7 meter. Dahsyatnya Gelombang Bono sudah terdengar dari suaranya saat berjarak hampir 1 jam sebelum gelombang tiba.
12: Puncak Bono kalau tak salah saya kemarin tuh yang waktu itu apa tuh bulan 12 bulan Desember. Puncak itu 7 meter. 7 meter tuh. 1 jam kurang sedikit lah 1 jam 45 menit itu bunyinya udah sampai ketiga-tiga ke kita tuh, udah terdengar tuh Pak, kuat enggak ampun.
10: Potensi alam dan budaya yang ada di Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, diharapkan dapat digali dengan dukungan anggaran dan promosi pariwisata Bono agar mampu menarik wisatawan mancanegara sekaligus menggerakkan perekonomian warga. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Dalam rangka peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau, berbagai harapan disampaikan masyarakat agar Riau semakin maju, sejahtera, dan pembangunan terus merata di seluruh daerah. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
10: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Riau, masyarakat menyampaikan berbagai harapan bagi kemajuan daerah. Harapan tersebut meliputi peningkatan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta kesempatan kerja yang lebih baik di masa mendatang. Salah seorang warga, Selvi, berharap pembangunan di Provinsi Riau dapat semakin merata hingga ke daerah-daerah. Ia juga berharap pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan, perekonomian semakin membaik, dan lapangan pekerjaan semakin banyak.
13: Harapan saya, di usia ke-69 ini Provinsi Riau semakin maju. Pembangunan semakin merata hingga ke daerah-daerah, serta pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Semoga perekonomian semakin baik, lapangan pekerjaan semakin banyak, dan pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Selamat hari jadi Provinsi Riau ke-69. Semoga Riau semakin bermarwah, maju, dan sejahtera.
10: Warga lainnya, Nia dan Zahra juga menyampaikan harapan agar Provinsi Riau terus berkembang di berbagai bidang. Menurut mereka, kemajuan daerah harus diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta semangat bersama dalam membangun Riau yang lebih baik.
14: Harapan saya di hari jadi Provinsi Riau ke-69, semoga Riau menjadi maju di segala bidang. Semoga masyarakatnya semakin sejahtera dan penuh semangat membangun daerah. Semoga Riau terus berjaya dan menginspirasi.
15: Harapan saya di hari jadi Provinsi Riau ke-69, semoga Riau semakin maju dan berkembang. Saya berharap kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Semoga Riau semakin berjaya di masa yang akan datang.
10: Di usia ke-69 ini, masyarakat berharap Provinsi Riau terus mengalami kemajuan di berbagai sektor dengan pembangunan yang merata, perekonomian yang semakin baik, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Rimbi Ralika Tasya melaporkan.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Stadion Utama Riau kembali dihidupkan sebagai pusat olahraga. Pemprov Riau menyiapkan olahraga bersama dan turnamen sepak bola Piala Gubernur pada September mendatang, bertepatan dengan peringatan Harnas sekaligus 15 tahun berdirinya stadion. Selengkapnya Khairani Januarini melaporkan.
1: Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti Pekanbaru mulai kembali dihidupkan sebagai pusat kegiatan olahraga setelah sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan sejumlah agenda olahraga untuk menyemarakkan kembali stadion yang menjadi salah satu fasilitas olahraga terbesar di daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto mengungkapkan salah satu agenda yang tengah direncanakan yakni kegiatan olahraga bersama yang akan digelar bersempena dengan Hari Olahraga Nasional Haornas pada September mendatang. Tidak hanya olahraga bersama, pemerintah Provinsi Riau juga menyiapkan pertandingan sepak bola yang akan memperebutkan Piala Gubernur Riau. Ajang tersebut juga sekaligus dirancang untuk memperingati 15 tahun berdirinya Stadion Utama Riau.
2: Ya, nanti kita akan juga, nanti kita bikin acara lagi pada hari olahraga. Nanti usia ini, stadion ini 15 tahun. 15 tahun ya, 9 September nanti kita bikin acara kita hari olahraga nasional. Supaya olahraga bersama kita di sini. Kita lebih besarkan lagi biar kenal orang. Nanti kita usah nanti mana apa itu apa? Sekolah. Kita olahraga. Olahraga ini bola di sini. Bola ya. Piala Gubernur begini.
3: September. Ya,
2: pas pembukaannya nanti.
3: Finalnya pas
1: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau Yurnalis membenarkan rencana tersebut. Ia mengatakan PLT Gubernur Riau telah mengamanahkan agar digelar event sepak bola yang dapat kembali menyemarakkan Stadion Utama Riau.
4: Kami tadi mengamanahkan untuk membuat event sepak bola bersempena dengan Haornas.
1: Jurnalis menambahkan penyelenggaraan turnamen tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mengembalikan geliat kegiatan olahraga di Stadion Utama Riau. Dengan semakin banyaknya agenda olahraga, masyarakat juga diharapkan kembali menjadikan kawasan stadion sebagai salah satu pusat aktivitas olahraga. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Patroli Udara, Wakapolda Riau, Brigjen Hengki Haryadi, pastikan kebakaran hutan dan lahan di Riau bisa terkendali. DJPB dan Kadin Riau dorong optimalisasi potensi ekonomi, investasi Rp13 triliun hingga 2030 diharapkan berdampak langsung bagi masyarakat Riau. Dan pada negara mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
5: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Peringat baru saja kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RR Pekanbaru dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: ya. Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak, didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Ya, mendengar dua lagu pembuka Suwadi Pro Dangdut ya di hari ini Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Maimunah Ismail. Selamat berakhir pekan untuk Anda pendengar, salam sehat dari kami untuk Anda, sehat selalu, ceria selalu, berbahagia selalu ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Malung di Sungai Lam.
0: Oke, okay, apa kabar Malung? Sehat kah?
1: Alhamdulillah, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat saya.
1: Alhamdulillah.
0: Apa lagunya Malung?
1: Apa lagu? Ruang Irama, Perjuangan dan Doa.
0: Perjuangan dan Doa, baik.
1: Jadi salam ya. Salam untuk keluarga Malung di Penebal, Sungai Lam, Wak Ero, Wak Johan. Semoga sehat selalu. Yang mendengar siaran RI Bengkalai ini, semoga semuanya sehat selalu. Untuk keluarga mak-mak, Pak Saimi, Pak Tengku dan bapak-bapak yang lain yang dapat Malung sebutkan satu persatu, semoga sehat selalu.
0: Yeah.
1: Untuk cucu Malung di Gang Haji Elias, Mama Raja Om Suri, semoga berbahagia selalu sampai bunda tercinta.
0: Amin.
1: Itu lama ya.
0: Baik.
1: Untuk Mai juga jangan lupa, tak lupa untuk Mai sekeluarga.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Maklung, oke, okay, sehat selalu Maklung. Ya, bahagia selalu juga ya untuk Maklung. Baiklah, di belakang Maklung siapakah gerangan? Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Kami dengan Pak Harun Nyemai dari Parepare Kampung Rapal Ngapit.
0: Oke, assalamualaikum Pak Harun, apa kabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, sehat. Ya. Alhamdulillah sehat juga.
2: Dan semua request lagu main. Nah, kalau bapak ni, kalau masuk tahu lagu lama itu.
0: Ya, apa judulnya tu?
2: Bapak tahu Mai pandai mencari lagu lama. Ni lagunya lagu Malaysia ni Mai.
0: Ah, lagu Malaysia.
2: Penyanyinya Erazak dengan Maimunah.
0: Alamak saya tu.
2: Jodoh lagunya Dendang Remaja.
0: Dendang Remaja ya.
2: Remaja itu lagu tu lagu Alah India tu.
0: Huh? Alang iya?
2: Dari satu kan dari lagu India.
0: Oke, okay. Arazak ya.
2: Kan bapak sebut kan main bunuh lahir marah lah. Kan Pak Suami letih gitu. Tak apa lah Pak Suami, bapak nak marah tu.
0: Oke ya.
2: Langsung sesalam ni main?
0: Ya.
2: Sekarang ni salam-salam cuma tiga ni main. Empat dengan penyiar. Ya ada Pak Atu dalam sekarang ni. Tapi kalau Romi tu tak suai dia tu. Marah dia semalam gabung marah dia.
0: Marah dia. Nanti kalau yang marah-marah cepat
2: betul,
0: tua.
2: Betul ya. Kalau tidak banyak salam tu kan enggak cepat orang lain nak masuk ya Mai. Salam-salam pertama untuk Mai.
0: Yeah.
2: Sudah selalu di panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
2: Juga untuk Sony di Banten. Sama Ongah di Tengok Layang. Pak Umar di Tanjung Pisang.
0: Ya.
2: Apa kata Pak Bakri boleh bersalam banyak tu tapi digile-gile kata dia. itu digile-gilir lah.
0: Ya, ya betul.
2: Gabung dalam tiga, gabung dalam tiga kata. Itu pendapat Pak Bakri dari Pak Neng.
0: Bagus juga tu ya. Tulis harus tulis tuh di jadwal. Di jadwal nama-nama yang disalam.
2: Bapak setuju juga tu dengan pendapat Pak Bakri tu ya. Betul kata dia tu. Ya tak setuju Romi. Malam ni gabung marah-marah tu. Jumpa main lagu yang bapak kertas-kertas ni main.
0: Ya. Dendang Remaja ya.
2: Kalau Jo Mai itu tuh pandai je lagu lama tu.
0: Maimunah penyanyinya Maimunah gitu.
2: Penyanyinya hebat pula tu. Nama penyanyi perempuan tu Maimunah. Nak bapak lah. lirik nyanyi lirik sikit.
0: Ah, boleh lah. Apa macam mana lirik?
2: Lagu yang jenis ini. Hari ini kita sama-sama kemari mengenangkan kisah yang lalu. Macam itulah bunyi lagunya, Mai.
0: Okey, ya.
2: Itu lagu, itu aja, Mai.
0: Baiklah.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Arun. Terima kasih Pak Arun. Oke, happy selalu nih Pak Arun nih. Ceria orangnya. Dari suaranya udah tahu tuh. Disapa lagi, halo Bro Dangdut.
3: Dangdut, saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan?
3: Di kebun kapas nih, Maya.
0: Kebun kapas, ada Mausu ya.
3: Oke, iya, oke, betul, oke. Ya, ya. Maya, apa kabar?
0: Kabar baik, Mausu gimana, sehatkah?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat selalu.
3: Satu
0: ya.
3: Satu lagu, Maya. Syakina. Dari Rita Sugiarto.
0: Oke.
3: Salam ya, Maya. Salam pertama buat Maya, semoga selalu. Yang mudah gabung, yang belum gabung, salam kompak selalu.
0: Ya.
3: Makasih Maya, selamat berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi pendengar di sama sebelum diputarin lagu. Halo Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Bunda Erda.
0: Bunda Erda. Bunda Erda di mana nih, Bunda?
4: Kak Mai di Bangga Pak Tuaimi, Pak Arun lama juga.
0: Kenapa?
4: Pak Tuaimi, Bangga betul kalau lama-lama. Arun tidak lama juga tu.
0: Iya, lagu apa tuh?
4: Jeritan Hati.
0: Jeritan Hati ya.
4: Salamnya buat Kak Mai je. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, terima kasih.
4: Dan juga semua mak-mak, bapak-bapak yang di RRI. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar masih bersama kami Pro Dangdut. Pendengar, ada Romai Rama, perjuangan dan doa.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya benar, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Kak Mai?
1: Kabar baik, sehat. Bung Tony gimana?
2: Dunia ini alhamdulillah dikasih Allah SWT.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi juga kalau kamu juga sehat, anak-anak juga.
1: Iya, amin.
2: Umur panjang, buah rezeki.
1: Amin. Amin, amin, amin.
2: Lagu Kak Mai. Lagu Tonya ini lagu sedih Kak Mai.
1: Hah, kenapa bersedih?
2: Yelah, Tony kan yatim piatu.
1: Oh, sama lah dengan saya.
2: Alhamdulillah sama lah kamu posisi. Amin tak lagu anak yatim piatu Kak Mai, Jana penyanyi Kak Mai.
1: Yatim piatu Jana.
2: Jana, penyanyi Jana.
1: Jana.
2: Judul lagunya Anak Yatim Piatu. Ada Kak Mai?
1: Jana ya. Oke, okay, ada.
2: Salam sedia Kak Mai. Salam buat semua-semua yang lagi monitor di Pro Dangdut hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Buat Nyumbah Parun juga tadi. Terima kasih sudah dah nyenggol. Mudah-mudahan sehat selalu. Spesial buat Omah sama anak. Buat Kak Mai semoga sukses. Selamat aktivitas. Tetap semangat, semangat, semangat Kak Mai.
1: Amin, amin, amin. Semangat, semangat ya.
2: Itu aja Kak Mai.
1: Baik.
2: Tuan kita lupa Kak Mai. Besok-besok jumpa lagi.
1: Oke, insyaAllah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga buat Tony ya. Tetap semangat. Oke, sukses selalu, bahagia. Happy weekend. Bergembira berbahagia di hari pekan. Nah, oke, okay. Disapa lagi pendengar. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Apa kabar, Kak Mai?
1: Kabar baik.
3: Segan awak nak buka kak uang muda pada awak lagi.
1: Hah, kenapa?
3: Segala awak ini pangkat adik dia awak, pangkat anak dia awak.
1: Iya, ini ayah Joko nih.
3: Iya, betul. Aku nengah tahu nih berkakak ni, nak berkakak Joko dan kakak main.
1: Oh, tak apa-apa. Boleh, boleh.
3: Tapi tidak sampai hati. Dan kemudian banyak situ, apa kamu main sehat?
1: Sehat, sehat. Ayah Joko sehatkah?
3: Sebelum pilih lagu, ayah salam-salam dulu lah sedikit khususnya buat Mai sekeluarga, buat Tony, buat Mbak Soraini, buat adik kami Romi, buat Mbak Usu. Semoga sehat selalu keluarga, khususnya buat orang rumah aja lah Mama Joko, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
3: Lagunya dari almarhum Imam Arifin, biarkanlah.
1: Biarkanlah ya.
3: Memang penyanyinya Mansur, cuma kalau dapat ya Imam.
1: Oke, Imam S. Arifin.
3: Ya, biarkanlah.
1: Oke.
3: Okay. Ada Mai?
1: Ada.
3: Yo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar masih bersama di Pro Dangdut. Pendengar di sapa lagi, halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati yang cantik juga, apa kabar, sehatkah?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak. Okay. Lagu dulu, Mbak. Dulu sayang, sekarang benci.
1: Dulu sayang, sekarang benci.
4: Iya, dari Arbil.
1: Duh, saya sekarang bunci. Bersama Arbil ya, oke. Okay.
4: Arbil ya. Salam ya Mbak Mai.
1: Ya.
4: Buatnya Mbak Mai dan keluarga. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah dan tetap sukses menjalankan tugas. Amin.
1: Amin.
4: Nah, buatnya cinta. Semoga dilindungi Allah, dijauhkan dari penyakit, rezekinya berkah serta melimpah.
1: Amin.
4: Amin. Buatnya semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buatnya Mbak Rumi, Bang Tengguh Ardiansa, Pak Galang. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap semangat. Terima kasih Mbak Mai.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mbak Yati. Makasih Mbak Yati. Doa yang sama juga ya buat Mbak Yati dan juga untuk pendengar. Baik, satu lagi disapa sebelum dihadirkan lagu. Halo.
5: Halo, Dangdut adalah kita. Apa kabar, Mbak Citi?
1: Kabar baik, sehat. Bung Galang gimana?
5: Sehat, Mbak Citi nih. Alhamdulillah.
1: Iya.
5: Lepas lagu lah, Mbak Citi.
1: Apa judul?
5: Lagunya Terlanjur Basah aja lah.
1: Terlanjur Basah ya?
5: Iya. Salam, Mbak Citi. Pertama buat Mencik Siti, Soferga, moga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
5: Nah, buat Bu Yati tadi dengan cintanya, moga sehat selalu sekeluarga. Buat Pak Tengku juga di Kepri, keluarga, moga sehat selalu. Buat Maungah juga di Tanjung Layang tu. Buat Ayah Joko tadi dengan tersayangnya, moga sehat selalu sekeluarga, banyak umur murah rezekinya.
1: Amin.
5: Buat Elia juga sebaik bangkung sekeluarga, moga sehat selalu. Yeah. Buat Mak Jah di Antara sekeluarga, moga sehat selalu, banyak umur murah rezekinya. Terima kasih Mencik Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Galang pendengar. Baik, makasih sudah gabung. Selamat siang ya, tetap semangat. Oke, pendengar, kita simak dulu lagu berikut untuk Anda pendengar. Tetap bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
6: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti gak.

Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik.

0: Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
1: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dangdut adalah kita.
3: Ya, pendengar, selamat siang pendengar. Kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah,
3: dengan siapa nih, mana?
4: Dengan Ana nih, Kak, di Dumai.
3: Ah, Dana di Dumai?
4: Uh-uh.
3: Udah pindah ke Dumai?
4: Sementara
3: aja. Oh, sementara aja. Yura.
4: Okay. Sementara aku udah tahu dah terus.
3: Sementara saja gitu ya. Oke lah,
4: sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Nana gimana kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, langsung lagu lah saya.
3: Ya.
4: Dari Ria Puspita, Cium Mesra.
3: Ria Puspita ya. Ria Puspita. Oke. Okay.
4: Salam untuk nyokap Mai, keluarga, semoga sehat selalu, dan DJ RRI semoga sehat selalu semuanya.
3: Amin.
4: Untuknya Bunda Erda semoga sehat selalu, untuknya Watan, untuk semuanya lah Kak yang tetap stay di 90,7 semoga sehat selalu.
3: Iya.
4: Spesial untuk suami yang tersayang, salam sayang selalu, dilimpahkan rezekinya. Lagu aduh Kak.
3: Amin aduh.
4: Terima kasih Kak ya.
3: Iya.
4: Selamat siang bilang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Ya, halo, dengan siapa di mana?
1: Sama Rahmi nih, Kak, di Pemeran.
0: Oke, Bu Rahmi. Ya, apa lagu Bu Rahmi?
1: Lagu Tabah, Kak.
0: Tabah.
1: Tabah.
0: Tabah.
1: Iya.
0: Penyanyinya
1: Dayu Age, Kak.
0: Oke, Tabah ya. Oke,
1: Dayu
0: Age ya. Ditunggu lagunya.
1: Oke. Salam untuk semua-semuanya lah, Kak, tanpa terkecuali. Salam spesial untuk keluarga aja, Kak. Semoga sehat selalu.
0: Ya, amin. Baik.
1: Makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, masih bersama di Prodangdut 082388364742. Halo, Prodangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Ini tetangga kita nih, belakang tembok nih.
2: Minta lagu dulu lah.
0: Pak Haji mau dengar lagu apa?
2: Di radio aja.
0: Di radio?
2: Oke.
0: Di radio ya?
2: Iya. Baik. Jadi kalau ini ada perdebat antara yang banyak menyampaikan salam-salam atau yang sikit. Kalau yang banyak itu ada pendek-pendek tak apa, tapi kalau yang sikit tu banyak akhirnya lagu sama panjang banyak liriknya. Dia cuma tiga tapi nadanya tu tinggi-tinggi tau, lirik banyak mana tu.
0: Banyak apa ya, kalau kami bilang gimmick-gimmick gitu. Kalau kami di RRT gimmick-gimmick.
2: Silaturahmi lewat di radio.
0: Iya.
2: Bikin salam, jadi itu sebenarnya bagus. Tapi kalau banyak-banyak kan orang lain banyak. Tapi sikit pun. Kalau saya untuk penyiar, seluruh penyiar, semoga berada dalam keadaan sehat yang walafiat dan sukses selalu.
0: Iya.
2: Untuk seluruh pemirsa, baik yang masuk maupun yang tak masuk, semoga kita tetap menjalin persahabatan melalui dangdut adalah kita. Buat tersayang, semoga tersembuh dan sehat selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Pak Jalam. Baiklah pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RR Bengkalis dan kita simak dulu lagu berikut untuk Anda.

Ya, pendengar sudah di penghujung kebersamaan kita pendengar di Prodang Dudangdut adalah kita di hari ini pendengar di hari Minggu 9 Agustus 2026. Ya, saya Maimunah Ismail pamit dari Prodangdut untuk Anda pendengar tetap bersama kami RRI Bengkalis. Yang belum sempat gabung bisa bergabung di lain waktu ya, di esok hari ya. Di lain waktu dan kesempatan tetap bersama Pro 1.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih. Improvnya
3: mana sih? Bener. Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

Ya, peringat selamat sore dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar ya. Selamat berakhir pekan dan esok sudah harus kembali ke tempat tugas Anda masing-masing pendengar. Dan terkadang ada juga sebagian orang yang bisa dikatakan mager lah. apalagi kalau di akhir pekan ya pendengar, istilah mager atau malas gerak mungkin sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang pernah mengalaminya pendengar, keinginan untuk tetap berada di tempat tidur, menunda pekerjaan atau memilih bermain ponsel dibanding melakukan aktivitas menjadi hal yang cukup sering terjadi. Ya, mager ini sebenarnya tidak selalu berarti seseorang benar-benar malas sebenarnya, tapi kondisi tersebut bisa muncul karena berbagai faktor, mulai dari kelelahan, rasa bosan, kurangnya motivasi, hingga pola tidur yang tidak teratur. Nah, pendengar, jika dibiarkan, kebiasaan mager ini dapat membuat seseorang semakin sulit menjalankan aktivitas dan mencapai target yang sudah direncanakan. Lalu pendengar, lantas bagaimana ya cara untuk mengatasi rasa mager? Ya, tentu pendengar, pertama ubah mindset Anda pendengar ya. Yang ini mengubah pola pikir, jangan terus-menerus menganggap diri sebagai orang yang malas. Cobalah mengubah cara pandang dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian dari proses untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Nah, tidak perlu langsung memikirkan pekerjaan dalam jumlah besar ya. Mulailah dari hal kecil. Ketika satu pekerjaan berhasil diselesaikan, biasanya akan muncul rasa puas yang dapat meningkatkan motivasi untuk melakukan aktivitas berikutnya.

Selamat sore, Anda masih bersama kami Pro Satwira Bengkalis ya. Cara mengatasi rasa mager dan pendengar, selain ubah mindset Anda pendengar, temukan hobi atau kesenangan. Mager juga bisa muncul ketika aktivitas yang dilakukan terasa membosankan, karena itu menemukan hobi atau kegiatan yang menyenangkan dapat membantu meningkatkan semangat. Tidak harus sesuatu yang rumit ya, membaca buku misalnya, mendengarkan musik, berolahraga, memasak, berkebun, juga menonton film, atau melakukan kegiatan kreatif bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu sekaligus menjaga suasana hati. Hobi juga dapat menjadi sarana untuk beristirahat sejenak dari rutinitas sebelum kembali melakukan aktivitas utama.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Berikan saya ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah. Keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Dan kebijaksanaan untuk tahu perbedaan antara keduanya. Saya suka kata-kata dari teolog Reinhold Niebuhr ini. Menenangkan. Ini selaras dengan aliran pemikiran yang beberapa tahun terakhir saya berusaha jalankan dalam keseharian. Stoikisme. Stoikisme membantu saya menjadi lebih tenang dalam keseharian. Stoikisme muncul pada zaman Yunani dan Romawi kuno, ditemukan oleh filsuf Yunani Zeno dan dikembangkan sederet filsuf Romawi Seneca, Epictetus, dan juga Marcus Aurelius. Selama ratusan tahun, pola pikir ini populer baik di kalangan budak maupun aristokrat. Mereka menganggap filosofi ini sangat berguna dalam keseharian karena mengajarkan mereka cara untuk tetap tenang, terutama ketika menghadapi situasi sulit tak terduga. Salah satu tujuan penting dalam stoikisme adalah penguasaan diri, self-mastery. Seseorang yang bisa menguasai

Diri dengan baik, cenderung tenang, tahan mental, dan punya emosi yang seimbang. Apa prinsip stoikisme? Penjelasan sederhana dari para stoik begini, kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, yakni pikiran dan tindakan kita sendiri. Apapun di luar ini adalah hal eksternal di luar kendali kita. Karena itu, yang kita bisa kendalikan hanya penilaian kita terhadap hal-hal eksternal ini. Hal eksternal yang dimaksud adalah semua peristiwa, situasi, atau tindakan dan perilaku orang lain terhadap kita. Contoh situasi, yuk kita lihat dari lensa stoikisme. Dalam dunia kerja, Anda berharap dapat promosi. Yang ada dalam kendali Anda adalah kualitas kerja Anda, waktu dan usaha yang Anda kerahkan untuk mencapai kinerja yang bagus dan hasil yang harapannya maksimal. Anda juga bisa memastikan bahwa kinerja dan hasil ini terlihat oleh mereka yang punya wewenang memberikan Anda promosi. Yang tidak dalam kendali Anda di situasi ini adalah apakah bos akan memilih Anda untuk dipromosikan. Banyak faktor mempengaruhi keputusan ini, faktor di luar kendali kita, apapun itu. Anda hanya bisa memastikan bahwa perilaku dan tindakan Anda selaras dengan apa yang dibutuhkan agar dapat promosi. Semakin Anda mencoba mengendalikan apa yang di luar kendali Anda, semakin Anda frustrasi, kecewa, atau bahkan sakit hati ketika yang terjadi di luar harapan Anda. Jadi, tetap berusaha dan bekerja sebaik mungkin. Jika kinerja diapresiasi, syukur. Jika belum, seorang stoik tidak akan menghabiskan tenaga atau waktu sedikit pun untuk mengeluh. Seorang stoik menyadari dia punya kendali penuh untuk memutuskan apakah mau sabar menunggu atau pindah kerja. Sama halnya dengan persoalan keinginan kita untuk disukai. Seseorang tidak suka dengan Anda, punya persepsi buruk tentang Anda. Anda mau marah balik atau menjelaskan sampai mulut berbusa kepada orang ini, belum tentu Anda sukses mengubah cara pandangnya terhadap Anda. Seorang stoik tidak akan buang waktu atau energi adu mulut meyakinkan orang lain bahwa ia orang baik. Ia akan menunjukkan melalui tindakan-tindakan yang selaras dengan kebajikan secara konsisten dalam kesehariannya. Speak less, act more. That's it. Kalau orang lain mau suka atau nggak suka, ya terserah dia. Dalam hidup, seorang stoik mengharapkan yang terbaik, tapi juga menyiapkan diri jika skenario terburuk terjadi. Mereka juga melatih diri menciptakan jarak emosi atau detachment yang sehat terhadap hal-hal di sekitarnya. Karena kalau kita cermati, sebetulnya nggak ada yang permanen dalam hidup ini. Barang kesayangan bisa nggak sengaja rusak atau hilang. Begitu pula pekerjaan. Orang tercinta bisa pergi dari kehidupan kita secara tiba-tiba. Apakah karena alasan pribadi atau dipanggil yang kuasa. Begitu pula dengan kekuasaan, kekayaan, reputasi. Nggak ada jaminan pasti keberlangsungan hal-hal ini dalam hidup kita. Berjarak secara emosi tidak menjadikan kita manusia yang dingin atau nggak peduli. Malah sebaliknya, karena tahu betul apa yang kita miliki sekarang, orang-orang yang ada di kehidupan kita sekarang bisa hilang atau pergi kapan saja, ini mendorong kita semakin menghargai dan tidak menyia-nyiakan mereka selagi masih ada dalam hidup kita.

Selamat sore pendengar, pukul 15.32 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagu religi pendengar, dan nanti tepat pukul 15.37 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kumandang azan menandakan masuknya sholat fardu asar untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT.

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang lebih dekat kepada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah melihat dirinya sendiri sombong dari amal perbuatannya. Yang lebih berat dari itu ialah menuntut upah dari amalnya. Merasa aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa. Sepertinya Allah yang membolak-balikkan hati. Mantapkanlah ya Allah hati kami atas agamamu. Lalu dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, apa yang engkau khawatirkan atas kami? Rasul menjawab, sesungguhnya hati itu terletak atas dua jari dari jari Allah yang Maha Pemurah. Dialah yang paling mampu membolak-balikkan hati kemana saja yang Dia kehendaki. Mensyukuri nikmat. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Barang siapa tidak mensyukuri pemberian yang sedikit, maka dia tidak dapat mensyukuri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Apa kiranya gerangan yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga? Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan akan hal ini. Minimalnya Allah akan mengajak kita untuk memiliki empat karakter yang utama. Dalam sebuah surat Al-Qur'anul Karim surat Qaf ayat 31 sampai 35, Allah akan menggambarkan di situ bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Di awal 31 Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Cermati dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian Allah kembali menggambar kepada ayat berikutnya pada ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Siapakah kalian yang layak mendapatkan janji Allah ini? Allah mengatakan likulli awabin hafiz. Untuk seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab adalah tawab, seorang hamba yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat awab itu menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menyadari setiap kita tak akan pernah lepas dari kesalahan. Namun hakikat gambaran seorang mukmin sejati, maka dia berusaha memperbaiki setiap kesalahan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sudah pasti banyak berbuat kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik seorang hamba yang sering berbuat salah itu seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah menawarkan kepada kita bahwasanya orang bertaubat dan gemar bertaubat mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan pada ayat berikutnya adalah hafiz. Hafiz itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti setiap kita dituntut, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba yang dia mendapat julukan hafiz, bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu bicara masalah perintah, maka dia wujudkan dengan wujud aplikasi nyata, mengamalkan yang diperintahkan. Ketika bicara masalah larangan, maka dia wujudkan dengan menjauhkan diri dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki dua kekuatan. Kekuatan untuk mencari at-talab, yang kedua kekuatan al-imsak, menahan diri. Ketika dia memiliki potensi untuk mencari, maka yang dia cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah fid dunya wal akhirah. Ketika dia punya kekuatan kedua, kekuatan al-imsak, menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dan terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Subhanallah. Kita akan masuki berikutnya. Sudah kita lewati dua sifat penghuni surga. Gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya, man khasyir rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Kita masuki sifat yang ketiga.
Man khasyir Rahman, seorang hamba yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jal, bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Ini yang paling mahal. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia mengimani, dia meyakini Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini, mengimani, saya yakin yakinnya bahwasanya Allah melihat dia. Allah melihat kita. Man khasyir Rahman bil ghaib. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut al-khasyah minallah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat dia. Inilah gambaran ihsan ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Sifat yang keempat adalah waja'a biqalbin munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahasnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak salah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah ya Rabbku, aku mohon kepadamu engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang selamat dan hati yang suci. Itulah empat sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan menjadikan kita seorang hamba yang bisa memiliki empat sifat tadi dan layak menjadi penghuni surganya. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis. Dan selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro Satu RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan Korlun Santar 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Tadi saya lihat semuanya ikut membayangkan, saya ucapkan terima kasih dan itu luar biasa. Satu tahun ini tentunya kita juga harus merefleksi kegiatan apa yang telah kita laksanakan.
3: Kalau minyak tadi pertama 50 dus, tapi karena masyarakat masih antusias dan masyarakat masih banyak yang membutuhkan, kita tambah 50 dus lagi.

0: Sari berita. Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol meriahkan HBKB Padang. Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis tambah stok minyak kita pada gerakan pangan murah. Inilah berita Korwi 15 Bedang Prabu selengkapnya. Edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Permata.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwi Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Ribuan masyarakat memadati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB Jalan Sudirman Kota Padang pagi tadi untuk mengikuti Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Kegiatan bertema hadir untuk rakyat, mengabdi untuk negeri tersebut menjadi ruang kebersamaan antara TNI, pemerintah, komunitas, dan masyarakat.
2: Terselenggara kegiatan ini dengan luar biasa. Tepuk tangan.
3: Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol diawali dengan jalan sehat yang diikuti ribuan peserta dengan rute dari kawasan Kodam hingga jembatan dekat Gor dan kembali ke lokasi kegiatan. Setelah mengikuti jalan sehat, peserta memperoleh kupon makanan dan minuman yang dapat ditukarkan secara gratis di 40 stan yang telah disediakan panitia. Suasana semakin semarak dengan hadirnya berbagai komunitas yang ikut memeriahkan festival, diantaranya komunitas sepeda ontel, motor gede, Vespa, mobil Willys, serta kendaraan antik. Selain menikmati hiburan dan pameran komunitas, masyarakat juga dapat menyaksikan berbagai pentas kesenian yang digelar sebagai bagian dari peringatan HUT pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Sementara itu, Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arif Gajah Mada mengatakan, festival tersebut terlaksana berkat kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari panitia, komunitas, anggota setempat hingga masyarakat. Ia menyampaikan peringatan 1 tahun Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menjadi momen untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen agar institusi tersebut semakin hadir di tengah masyarakat. Ia menyampaikan ke depan Kodam 20 Imam Bonjol Padang akan terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kerjasama, serta menghadirkan program yang memberi manfaat bagi masyarakat dan negeri.
2: Saya juga mengucapkan terima kasih juga atas partisipasinya kepada seluruh panitia community yang hadir. Tadi saya lihat semuanya ikut memberikan saya ucapkan terima kasih dan itu luar biasa. Satu tahun ini tentunya kita juga harus merefleksi kegiatan apa yang telah kita laksanakan sesuai dengan judul Hadir untuk Rakyat, Mengabdi untuk Negeri. Ini ke depan mulai dari titik talak ini khususnya besok satu tahun ke depan kita harus sudah punya perencanaan kegiatan yang sudah terprogram maupun yang tidak program lebih giat lagi dan lebih semangat lagi, lebih profesional lagi untuk menjadikan Kodam ini terus eksis maju ya, yang luar biasa dan tidak ada yang bisa menghentikan kegiatan Kodam 20 ini.
3: Sementara itu salah seorang Persit, Rini Irmata Putri, istri dari Sertu Doris Saputra mengaku kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati berbagai layanan dan sajian secara gratis melalui kupon yang telah dibagikan. Baginya, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi ajang mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
4: Yang ikut dalam CFD tadi dapat kupon makanan dan kupon minuman. Jadi kalau udah dapat bisa ditukarkan dengan gratis di stan-stan yang sudah ditunjuk oleh Kodam.
3: Hari ini berharap perjalanan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol ke depan semakin kuat dalam menjalankan tugas sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Selidla Putri melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menambah pasokan minyak kita dalam gerakan pangan murah menyusul tingginya permintaan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau di tengah kenaikan harga pasar. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menambah pasokan minyak kita dalam pelaksanaan gerakan pangan murah setelah tingginya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni mengatakan minyak kita dijual seharga Rp31.000 per 2 liter. Karena tingginya permintaan, Dinas menambah pasokan agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan program program tersebut.
6: Minyak kita ini yang lagi sekarang menjadi kebutuhan masyarakat ya, yang harganya saat ini sangat-sangat luar biasa di pasar, dan kita menjualnya hanya Rp31.000 di 2 liter. Kalau minyak tadi pertama 50 dus, tapi karena masyarakat masih antusias dan masyarakat masih banyak yang membutuhkan, kita tambah 50 dus lagi. Mudah-mudahan ini memadai dan mencukupi untuk masyarakat untuk memperoleh minyak. Namun kami mohon maaf karena kami tidak bisa memberikan ke masyarakat dengan jumlah yang banyak, dan untuk pembeliannya kami batasi. Terima kasih.
5: Yana menjelaskan, pembatasan pembelian dilakukan untuk menjaga pemerataan distribusi, sehingga stok yang tersedia dapat dinikmati lebih banyak masyarakat. Salah seorang pembeli, Eva, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah karena dapat membeli minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar.
7: Beli minyak ya Bu ya, minyak kita. Mumpung lagi harga murah, ya kita beli aja. Rela kita mengantri.
5: Dinas Ketahanan Pangan berharap gerakan pangan murah dapat menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah fluktuasi harga pasar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kesiapsiagaan bencana di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, sejak 3 Agustus 2026 mulai dilakukan pengerjaan jembatan permanen yang ditargetkan selesai Desember mendatang. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
8: Peningkatan debit air Sungai Batang Kasia di Nagari Bukit Batabuah pada awal Agustus sempat memicu kekhawatiran warga. Meski aliran air membawa material kayu dan bebatuan selama 1 jam akibat curah hujan di kawasan hulu gunung, luapan air sungai berhasil terkendali setelah dilakukannya pelebaran mada sungai serta penghilangan tiang penyangga jembatan. Untuk memastikan keamanan lalu lintas, akses jembatan darurat tipe Beli telah ditutup sejak 3 Agustus seiring dimulainya pengerjaan fisik jembatan permanen yang ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Wali Nagari Bukit Batabuah Firdaus menjelaskan faktor utama yang mencegah terjadinya luapan air pada peristiwa tersebut.
9: Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan 2 tahun yang lalu bahwasanya penyebab dari bencana atau gelodo di Nagari Bukit Batabuah salah satunya adalah tiang jembatan, yang kedua karena sempitnya sungai dan kurang karena kedangkalan sungai, itulah penyebab utamanya. Ya, alhamdulillah karena sungai ini sudah kita perbesar dan juga jembatan tidak lagi ada punya tiang, air yang kemarin pun alhamdulillah tidak meluap gitu.
8: Selain pembangunan jembatan, pemulihan sektor pertanian di Bukit Batabuah menunjukkan perkembangan positif dengan sebagian besar lahan warga yang sudah dapat digarap kembali. Namun pihak Nagari masih menantikan kejelasan kelanjutan proyek pembangunan 3 titik sabodam di wilayah Bukit Batabuah dan Sungai Pua yang hingga kini belum menerima informasi resmi dari dinas terkait. Di sisi lain, sebanyak 40 kepala keluarga asal Bukit Batabuah dari total 80 kepala keluarga yang direlokasi ke hunian tetap di Lubuk Basung memilih kembali ke kampung halaman untuk mengolah lahan pertanian akibat belum terrealisasinya bantuan modal usaha dan pangan sesuai perencanaan awal. Mengenai percepatan pemulihan infrastruktur dan pemukiman warga pasca bencana, Firdaus menegaskan komitmen penanganan yang sedang dijalankan.
9: Pemulihan di Nagari Bukit Batabuah itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin dari pemerintah Nagari yang terus mencarikan jalan dan solusi dalam bentuk pembangunan. Sesuai dengan yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya kalaupun tidak 100%, 90% kita akan tuntaskan selama 2 tahun pasca bencana. Dan itu sudah kita buktikan hari ini, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, rumah-rumah warga, serta usaha-usaha warga yang terdampak di waktu bencana, semuanya sudah kita bangun kembali. Rumah sudah kita bangun, infrastruktur sudah kita bangun, dan masih ada yang dalam pengerjaan, seperti itu.
8: Pemerintah Nagari Bukit Batabuah mengimbau masyarakat dan tim relawan siaga bencana untuk bersama-sama mengawal pengalihan jembatan yang sedang berlangsung, sembari tetap menjaga kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca di kawasan hulu. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa Institut Syariah Negeri Junjungan atau ISNJ Bengkalis mengajak puluhan siswa SD Negeri 20 Bantan mendeklarasikan gerakan Stop Bullying sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
10: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKNPPM Universitas Gajah Mada atau UGM Binar Bengkalis di Kecamatan Bantan kini memasuki masa akhir pengabdian. Selama menjalankan KKN di tiga desa, para mahasiswa berhasil melaksanakan sekitar 100 program kerja yang menyentuh berbagai bidang kehidupan masyarakat. Koordinator Mahasiswa Unit Tim KKNPPM UGM Binar Bengkalis, Salva Yalsa Putri Resanda, mengatakan sebanyak 28 mahasiswa diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Masing-masing mahasiswa memiliki sekitar 5-6 program kerja, sehingga total kegiatan yang dilaksanakan mencapai lebih dari 100 program.
11: Yang menjadi menarik dan menjadi hal yang patut kami syukuri juga bahwa ternyata kami KKN di sini itu masyarakatnya sangat luar biasa menyambutnya, itu antusiasmenya juga sangat tinggi gitu. Jadi memang meskipun kami juga berbeda-beda kan asalnya, kebetulan aku sama Intan sama-sama dari Riau gitu, tapi teman-teman kami yang lain ada yang beragam gitu, ada yang dari Lombok, ada yang dari ini, dan memang untuk adaptasi itu bersama masyarakat memang sangat mudah lah kan.
10: Salva menambahkan masyarakat Bengkalis khususnya di Kecamatan Bantan sangat terbuka menerima kehadiran mahasiswa KKN. Menurutnya hal tersebut membuat para mahasiswa lebih mudah berbaur, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai program pemberdayaan bersama masyarakat. Sementara itu, Koordinator Mahasiswa Subunit Desa Bantan Air 1 Tim KKN PPM UGM Binar Bengkalis, Intan Kirana Maharani mengatakan program kerja yang dilaksanakan meliputi pendampingan UMKM, pembinaan PKK, pendampingan petani hingga penataan kawasan wisata pantai dengan membangun ayunan sebagai sarana pendukung.
12: Sosum, Agro, Saintek, dan Medika, alhamdulillah teman-teman udah pada selesai juga proker-prokernya, ada yang ke UMKM, Ibu PKK, ke petani, gitu. Di area-area pantai juga kita ada pembangunan ayunan gitu.
10: Selain itu, Intan menjelaskan salah satu fokus utama KKN tahun ini adalah pelestarian ekosistem mangrove. Menurutnya, kegiatan penanaman dan edukasi mangrove dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus mengurangi abrasi. Mahasiswa berharap seluruh program yang telah dijalankan dapat terus dilanjutkan masyarakat sebagai bentuk kolaborasi membangun Kecamatan Bantan yang lebih maju. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kartu Bima Sakti merupakan inovasi Pemko Tanjung Pinang dalam mengintegrasikan data bantuan sosial agar seluruh masyarakat prasejahtera tercover bantuan dari pemerintah. Selanjutnya, laporan dari Vidya Wati.
13: Pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan program sosial Kartu Bima Sakti. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, mengatakan Kartu Bima Sakti sebagai inovasi dalam memberikan bantuan sosial yang terintegrasi agar bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Tujuan Kartu Bima Sakti untuk mengatasi data sosial yang selama ini tidak terdata dan terintegrasi. Menurutnya, saat ini masih ada sekitar 8.000 masyarakat prasejahtera di Kota Tanjung Pinang yang perlu diberikan bantuan. Namun, ada beberapa dari mereka tidak pernah tersentuh dengan bantuan apapun, sehingga dengan Kartu Bima Sakti mereka dapat menerima bantuan.
14: Nah, ini tujuannya adalah yang selama ini kita melihat data-data sosial, data-data kemiskinan kita atau prasejahtera kita, tentunya datanya hanya berdasarkan daripada list-list dan tidak bisa kita melihat riwayat bantuan itu. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang ini kan ada sekitar lebih kurang 8.000 masyarakat yang prasejahtera ya, yang harus memang kita berikan bantuan karena mereka memang sama sekali tidak tersentuh dengan bantuan.
13: Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari, mengatakan pihaknya sangat menyambut baik dengan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Inovasi ini merupakan sebagai langkah kepedulian pemerintah daerah terhadap asas keadilan data bantuan ke masyarakat sehingga tercover dengan baik.
15: Inilah yang disebut dengan keberpihakan pemerintah daerah kepada warganya. Karena memang tidak semua bisa di-cover bantuan sosial itu melalui APBN atau pemerintah pusat. Nah, tentunya ada kemungkinan memang dalam satu tahun perubahan data yang membuat seseorang yang masuk desil 1 atau desil 2 terlempar ke desil yang di atasnya sehingga tidak mendapatkan bantuan. Nah, barangkali disitulah peran Pemkot Tanjung Pinang nanti membantu masyarakat yang tidak ter-cover bantuan sosial dari APBN atau bantuan pusat.
13: Lebih lanjut dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari, pihaknya berharap inovasi Bima Sakti dapat bersifat real time, artinya pembaruan data dapat sejalan dengan data cek bansos. Selain itu dapat juga digunakan untuk perbaikan data penentuan data desil oleh BPS, sehingga masyarakat tidak perlu ke kelurahan, tetapi data dapat dilakukan perubahan di aplikasi tersebut. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Batam memprioritaskan peningkatan belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Kebijakan tersebut kini memasuki tahap pembahasan bersama DPRD Kota Batam. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
16: Pemerintah Kota Batam memprioritaskan peningkatan belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Prioritas tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dalam menjelaskan rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2026 di hadapan DPRD Kota Batam. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi perubahan APBD 2026. Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, belanja daerah meningkat dari sekitar Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun atau naik sekitar 4,84%. Kenaikan tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas mulai dari penyediaan sarana pendidikan bus sekolah, fasilitas kesehatan, penanganan banjir, penataan jalan umum, penanganan sampah, utilitas perumahan hingga pembangunan marka jalan.
17: Pemerintah Kota Batam telah menetapkan tema pembangunan dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kota Batam tahun 2026 adalah transformasi ekonomi berbasis inovasi dan investasi diwujudkan melalui 5 prioritas, yaitu penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis investasi yang berkeadilan, mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar infrastruktur, pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global, implementasi reformasi birokrasi, peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah.
16: Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, mengatakan pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada penyelarasan antara pendapatan dan belanja daerah agar perubahan APBD dapat menjawab kebutuhan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
18: Maka nanti akan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama antara Banggar dan tim TAPD Pemkot Batam untuk kita selaraskan antara pendapatan dan belanja agar APBD perubahan dari mulai bulan September sampai bulan Desember nanti ada peningkatan pendapatan dan belanjanya akan sesuai atau cukup.
16: Melalui pembahasan tersebut, DPRD bersama pemerintah Kota Batam diharapkan dapat menyepakati perubahan APBD yang tidak hanya menjaga keseimbangan keuangan daerah, tetapi juga mempercepat realisasi program-program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga akhir tahun 2026. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Parmusaki melaporkan.
0: Sebanyak 54 personil dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Sabtu 8 Agustus 2026. Selengkapnya laporan dari Erik Muhammad.
19: Sebanyak 54 personel dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat nasionalisme, kebersamaan dan sinergi antar instansi. Sebelum pendakian, seluruh personel mengikuti apel persiapan dan mulai bergerak sekitar pukul 8 lebih 30 waktu Indonesia Barat menuju puncak Gunung Ranai dengan ketinggian sekitar 1035 meter di atas permukaan laut. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus IGD Rai Ari Adi, mengatakan pengibaran bendera tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT 81 RI yang melibatkan berbagai unsur di Kabupaten Natuna.
20: Itu yang terlibat adalah dari Lanut Raden saja, kemudian dari Kejari Natuna, kemudian dari Basarnas Natuna, kemudian BMKG, kemudian ada dari RRI, kemudian ada juga dari Ikatan Bidan, Ikatan Bidan Indonesia, bagian Natuna, sama mahasiswa STAI.
19: Rombongan diperkirakan tiba di puncak sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih dan rangkaian kegiatan lainnya. Dan seluruh kegiatan berlangsung aman serta terkendali. Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Natuna Abdul Rahman mengatakan keterlibatan personel Basarnas dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan fisik sekaligus memperkuat kerjasama lintas instansi.
21: Kita ada menguruskan menurunkan 15 orang personel. Itu ada dari Sri Kandina dan juga personel. Ya, jadi ini sudah menjadi, sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan. Dan memang pembinaan, program pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya.
19: Pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Ranai menjadi salah satu bentuk semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus memperkuat sinergi berbagai instansi di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jalur utama lintas barat di Bintan yang sedang dalam perbaikan dalam waktu dekat akan segera selesai dan dapat dipergunakan kembali. Febrian Syah menurunkan laporannya.
22: Akses kendaraan, khususnya roda 4 di jalan lintas barat Kabupaten Bintan hingga saat ini masih ditutup untuk umum. Penutupan jalur tersebut direncanakan akan terus berlangsung hingga 14 Agustus mendatang guna mengevaluasi lebih lanjut. Karena proses pengerjaan perbaikan jembatan segera rampung. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Muhammad Insan Amin, menjelaskan keputusan pembukaan

0: tersebut membuat waktu tempuh ke Tanjung Pinang, Tanjung Uban, dan sebaliknya meningkat signifikan hingga 1,5 jam. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan warga yang memiliki mobilitas tinggi setiap harinya.
1: Jalan lintas barat untuk segera terselesaikan, karena untuk ke Pinang kami membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dan itu lebih lama dan menyebabkan akomodasi agak terhambat ya, karena jauh perjalanan. Dan untuk orang-orang Bintan dan Tanjung Pinang yang memang memiliki mobilitas tinggi untuk pulang pergi itu agak menyulitkan, khususnya apalagi pedagang-pedagang.
0: Untuk diketahui bersama, penanganan teknis pengerjaan dan kewenangan pembukaan jalan nasional tersebut sepenuhnya berada di bawah Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 1 Kepri. Sedangkan pengerjaannya sudah dimulai sejak akhir April 2026 lalu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Patroli Udara Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Heriade pastikan kebakaran hutan dapat terkendali. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
3: Polda Riau bersama TNI dan BPBD terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan patroli udara serta peninjauan langsung ke sejumlah wilayah rawan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini potensi titik api sekaligus memetakan kawasan yang berisiko terjadi karhutla. Patroli udara dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi dilakukan di Kecamatan Sinaboy dan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Wakapolda mengatakan patroli udara dilaksanakan untuk memetakan wilayah yang rawan berpotensi terjadi karhutla. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah di Kecamatan Pasir Limau Kapas yang saat ini mengalami kebakaran.
4: Sedang berkolaborasi untuk melakukan pemadaman api dan saat ini pada fase pendinginan. Hasil deteksi kami saat ini yang hotspot yang paling menjadi perhatian bahwa area yang terdampak adalah 5 sampai 6 hektar. Sekarang sudah berhasil kita padamkan dan sekarang dalam fase pendinginan. Dan kedepannya kita terus memantau wilayah-wilayah lain agar tidak terjadi peningkatan adanya hotspot kebakaran lahan.
3: Sementara itu, Koordinator Manggala Agni Daops Riau, Edwin Putra, mengatakan pihaknya terus melakukan penguatan pemantauan dan kesiapsiagaan personil di sejumlah wilayah yang memiliki potensi terjadinya karhutla. Saat ini api telah berhasil dipadamkan, personil Manggala Agni bersama tim gabungan tetap melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala dan menyebabkan kebakaran meluas.
5: Pemadaman di wilayah Rokan Hilir, hari ini bakar api dan tampak bantuan pasukan untuk pemadaman darat wilayah tersebut. Semoga dengan penambahan pasukan ini, upaya pemadaman yang serangkan di wilayah bakar bisa lebih optimal dan bisa segera dikendalikan.
3: Pemantauan melalui udara maupun darat terus dilakukan di wilayah-wilayah lain agar tidak terjadi peningkatan hotspot atau titik api. Saat ini wilayah Riau memasuki musim kemarau panjang yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Selanjutnya kita ikuti feature dari RRI Pekanbaru dengan judul Arsitektur Unik Masjid Jamia. Air Tiris, perpaduan Melayu Tionghoa bersama Khairani Januarini.

0: terletak di Desa Tanjung Berula, Kecamatan Kampar. Masjid Jamik Air Tiris, Kabupaten Kampar adalah masjid tertua di Provinsi Riau. Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jamik diprakarsai tokoh ulama lokal, Datuk Engku Modo Songkal dan Nini Mamak 12 suku atau dikenal Nini Mamak Nan 12, yaitu 19 tokoh adat dari berbagai suku di Desa Air Tiris. Menurut tokoh masyarakat setempat, Datuk Udin, masjid ini dibangun tanpa paku, hanya menggunakan kayu dan pasak. Dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat kenegerian Air Tiris, atapnya berbentuk limas bertingkat 3 yang mencerminkan perpaduan arsitektur Melayu dan Tionghoa, serta ukiran di dinding yang memiliki makna. Awalnya atap terbuat dari ijuk, kini sudah diganti dengan seng untuk ketahanan cuaca.
1: Awalnya Bu, pasar itu dirikan, masjid kosong, belum ada lagi kan, jadi bernama Pasar Kenegering Air Tiris.

0: Jadi air tirisan inilah pusatnya. Kalau yang di sana tuh hutan dulu, jadi pasar kan lebar, orangnya ramai, penganutnya Islam kan, masjid tak ada kan. Jadi ada orang bernama Datuk Angkumbudo Sangkal, itulah pendirinya, arsiteknya Haji Burhanuddin. Jadi gini kan, setelah musyawara, mufakat, setelah oke, masyarakat ini, kena-kena tiri sini, ya Datuk tu menengok contoh masjid, masjid dah makbuk, bukan pergi dia sana, dipicingnya matanya kan, itu semua ipatnya kan, sana lah yang ditengok. Jadi inilah masjid yang tertua di Riau sekarang kan, tanpa paku, tanpa heteng, secara bergotong royong.
1: Dulunya Desa Tanjung Merula, Kecamatan Kampar, adalah pusat perdagangan dan jalur transportasi air yang ramai antara Sumatera Barat dan Siak. Bahkan kapal Persia pernah singgah di sana. Uniknya lagi, sampai saat ini air sungai itu masih terasa asin.
0: Oh, sebelum masjid ini ada, ya belum beku lagi kalau di sini kan, menurut sejarahnya kan masih ada kapal-kapal di sini kan. Sehingga ada kata orang kapal mak lancang karamnya di sebelah sana kan. Jadi sampai sekarang air itu asin kata orang.
2: Sampai hari ini?
0: Jadi di situ burung-burung kerbau kalau dia haus, di situ dia pergi minum kan. Itu sebelum ada masjid, ada masjid jauh dari itu lagi kan. Kalau saya tidak mengerti itu kan, cuma
2: tahu ceritanya.
0: Tahu cerita-cerita.
1: Masjid ini dikenal sakral oleh warga setempat. Bangunannya dipercaya tidak mempan dibakar saat dicoba dihancurkan oleh Belanda, serta menjadi satu-satunya bangunan yang selamat dari banjir besar pada tahun 1970. Menurut Datuk Udin, seluruh warga di Desa Tanjung Merula saat itu mengungsi dan tinggal di masjid ini berhari-hari lamanya sampai banjir pun surut.
0: Pernah tiap-tiap air banjir ini kan sudah tampar. Selama PLTA-nya dibuat dam ini baru tidak banjir kan. Jadi orang sini mengungsinya. Sedalam apa aja air banjir tak pernah masuk. Cuma sebab bahasa sini lembak-lembak lantai. Sini orang mengungsi. Yang kedua, pernah diserang oleh Jepang kan, minyak sedikit dibakar. Habis saat itu tidak ada tanda-tanda kebakaran. Itu apa yang batua, apa yang keramat, itulah. Masjid ini telah direnovasi.
1: Di dalam bak air tempat wudhu, di sisi kanan masjid terdapat sebuah batu unik menyerupai kepala kerbau, yang konon katanya bisa berpindah-pindah. Awalnya digunakan sebagai pondasi, namun selalu bergerak secara misterius. Entah bagaimana. Tapi menurut Datuk Udin, sejak beberapa tahun terakhir, batu tersebut tidak lagi berpindah tempat, melainkan hanya berputar dan bergeser arah menghadap kiblat.
0: Jadi sampai di sini dipasanglah. Yang lain dipasang, tangkat tiang dipasang, aman. Kan? Tiba yang mirip batu kepala kerbau itu, diangkat tiang, dipasang, ngelak nih Pak. Begitu sejarah kan, angkat tiang, lari juga kan, angkat tiang, jatuh juga. Ngadu sama Datuk tadi itu, batu yang satu ini itu, tidak mau dipasang itu, terus tanggung, terus lari. Ngelak dia itu, tengok pada Datuk kan, asing kan. Ini batu ini besok-besoknya ada hasilnya. Jadi bapak batu itu dulu berpindah-pindah. Berpindahnya gini kan, kadang-kadang jumpa dengan masjid di bawah. Ya? Kadang-kadang tempat uduk. Ini dulu uduk kita kan air hujan dulu. Belum ada masjid kan. Besar ini tempat uduk satu, itu satu kan. Pindah ke bawah masjid, pindah ke situ. Orang kontra kan masak mendapati. Bisa pula pindah-pindah. Itulah Pak, akhirnya masuk dalam sumur tua. Lebih kurang 13 tahun. Nah, sudah itu 13 tahun dalam itu, orang diam-diam aja. Apakah dia naik sendiri atau apa sendiri kan. Akhirnya keluar itu, itulah jumpa dalam bak sekarang. Jadi itulah kalau Allah mengatakan kun fayakun kan.
1: Bahkan air di dalam bak tersebut dipercaya masyarakat dapat menyembuhkan berbagai penyakit, Saat ini masih banyak juga masyarakat yang datang membawa anaknya yang sakit mandi di sana dan membawa air tersebut pulang. Tidak saja warga sekitar, dari luar kota, bahkan warga luar negeri juga ada yang datang hanya untuk mengambil air tersebut. Apalagi saat ini pengurus masjid menyediakan terapi ikan di sisi kanan bangunan masjid untuk menambah daya tarik wisatawan ke kawasan cagar budaya ini.
0: Setelah mulai cari pekarian itu kan dua batak yang kan ada apanya kan ada sejarahnya. Itu ada tulisan di mimbar itu kan, itu di Singapura dibuat coba. Singapura, Malaysia, Brunei nyatu gitu kan. Jadi ada orang kita merantau sana, orang Melayu kita kan, dia ingin nyumbang, dibikin pula dia itu tulisan di situ kan, yang di depan itu. Katanya ini kalau untuk tangkal-tangkal, ada musibah situ lah, ada itu di depan itu. Memang iya Bu, banyak yang diizin Allah Bu. Cuma syaratnya itulah, jangan oleh karena air, oleh batu perkerbau itu sirik kan. Kalau saya di sini saya tunjukkan, berdoa karena Allah, bukan karena air, bukan
3: itu hanya media gitu
0: apa ya. Iya. Ini orang bilang tuh kan batu su air itu sudah diresek, batu perkerbau kita berobat kan sudah diresek kan. Nah, pokoknya karena Allah kami ke situ. Orang-orang apa yang banyak rukian-rukian, ada masalah rumah tangga, ada masalah apalah bisnis-bisnis, kesini dia orang tuh berobat. Siang malam ada di sini.
3: Itu banyak dari luar kota atau
0: dari mana? Dari luar kota ada, dari apa? Ini tukang apa yang kaya itu orang Bengkinang. Jadi kalau ada orang dari apa kan main telepon aja datang ke sini kan.
1: Ada juga kisah misterius tentang dua tiang kayu yang hilang saat hendak diterbang, namun kembali muncul setelah diazan, diukir dengan kalimat basmalah.
0: Mulai cari kayu itu udah ada sejarahnya Bu. Kayu dekat bapak tuh kan, tuh ditulis tuh. Orang kampung tuh pergi ke hutan kan, sampai lokasi kayu itu, kayu ada, setelah di dekat, menghilang kayu itu Bu. Ada pula makhluk bisa menyimpan menghendapkan kan. Balik lagi orang ramai itu ke sini kan, ngadu sama Datuk Engku Murasangka tadi. Tuh, kemarin kami sudah pergi itu, kayu itu ada tuh, setelah di dekat, kayu itu menghilang. Dibaca Maratuknya Subhanallah kan, 3 hari setelah itu berangkat lagi Datuk sama masyarakat sampai lokasi kayu itu. Kemana kemarin di sini Pak Datuk, dia ambil satu pemuda, disuruhnya azan. Selesai azan Datuk ngadap kiblat, menajak dia berdoa kan, timbullah kayu itu balik. Bakat bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Datuk.
1: Masjid ini tidak hanya sebagai tempat sholat, namun juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan agama atau pengajian, hingga simbol identitas komunitas lokal.

0: lokasi tersebut menjadi salah satu destinasi religi yang ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada hari Sabtu dan hari Minggu, serta di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Menurut Nur Hayati, pedagang UMKM di sekitar yang datang banyak rombongan anak sekolah, komunitas masjid, dan ada juga wisatawan mancanegara asal Malaysia.
1: Kan ada Pak Trapikan kan? Semenjak ada Trapikan tuh memang ramai. Alhamdulillah lah, kami yang jualan pun alhamdulillah ekonomi kami. Kalau Sabtu Minggu tuh memang ramai pengunjung. Yang semalam ada yang di Perawang 13 apa kan mobil, ada yang dari apa Kerinci naik bus, ibu-ibu apalah, ibu-ibu masjid datang sini. Sampai kadang ada nyampe kadang anak sekolah sampai 12 bus. Sampai tidak masih bisa masuk bus ini. Kalau anak sekolah biasanya hari-hari sekolah. Tapi kalau pengunjung yang mau ke masjid biasanya datangnya hari Sabtu Minggu yang ramai. Pokoknya kalau liburan sekolah lah, kalau liburan tuh memang ramai. Apanya dari paku, enggak pakai paku katanya, masjidnya katanya. Yang itu yang tertariknya orang ini kan.
0: Salah seorang pengunjung, Lisa, mengaku sudah beberapa kali membawa keluarganya dan siswanya ke destinasi religi di Masjid Jami Air Tiris agar para generasi muda mengetahui sejarah menarik yang dikandung Masjid Jami ini.
2: Sudah ada beberapa kali ya Ibu ke sini, saya membawa keluarga dan anak-anak sekolah juga. Masjid Al-Jami ini letaknya di daerah Riau, Kabupaten Kampar, Air Tiris. Saya tertarik sekali di masjid ini, ada ukiran-ukiran yang menarik, bangunannya terus ada batu yang berbentuk kerbau. Lalu di sebelah masjid ini juga ada kolam yang ada ikan-ikan terapi itu, jadi bisa untuk kesehatan kita anak-anak, jadinya menarik. Selagi ada tempat beribadah juga bisa tempat wisata.
0: Jarak tempuh menuju destinasi Masjid Jami dari Pekanbaru sekitar 52 km. Masjid ini dibuka 24 jam dan dapat dikunjungi siapa saja yang ingin mempelajari sejarah dan keunikannya.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Festival Rakyat Tuan Ki Imam Bonjol meriahkan HBKB Padang. Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis tampah stok minyak kita pada gerakan pangan murah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Padang. Dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat.
2: Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
3: Jual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astoni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro Salto RRI Bengkalis ya. Dan juga selamat bersantai bersama keluarga Anda, orang-orang yang Anda kasihi di sore minggu ini pendengar 9 Agustus 2026. Yang baru saja tiba di kota Bengkalis, selamat datang di kota Bengkalis ya, negeri junjungan. Dan semoga aktivitas Anda lancar di Bengkalis. Dan untuk Anda pendengar yang lagi beres-beres rumah, selamat sore juga. Selamat bersih-bersih. Ya memang kalau sore seperti ini memang apalagi bagi ibu-ibu dan remaja putri, beres-beres rumah, sapu sampah, ngepel dan lain sebagainya, cuci piring dan lain sebagainya. Dan yang pasti bersih-bersih lah ya, karena sebentar lagi ini juga senja, malam hari dan waktunya istirahat juga. Kami masih temani Anda pria lintas Bengkalis sore.

Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Waktu hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Jus?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau waktu habis. Kalau baso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, kerja kebun. Kejualan 1 juta 1000. Kalau yang besar itu 1,5 telur puyuh isinya, itu 1,5 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak Dek melayani
1: pelanggan? Ya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak Dek tantangan Pak Dek jualan Pak?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu anak bantu. Kalau hari lain bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nulung nyetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada.
2: Ya?
3: Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung ini taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di Desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.

0: Nah, rasalah sekarang nih harus nunggu hujan baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh mak, pedas mata Udin nih mak.
2: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

0: asik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, tradisi berladang ya, ini merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Melayu di Provinsi Riau yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Ya, beladang tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas membuka dan mengolah lahan untuk bercocok tanam, tetapi juga menjadi bagian dari sistem kehidupan masyarakat yang mengedepankan kebersamaan, musyawarah dan kearifan dalam memanfaatkan alam. Ya, pada masa lalu pendengar, tradisi ini menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan pangan keluarga melalui penanaman padi di ladang, jagung, ubi, serta tanaman pangan lainnya. Ya, seiring perkembangan zaman, praktik berladang terus mengalami penyesuaian dengan aturan lingkungan dan teknologi pertanian modern tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dikutip dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 ya, secara historis, tradisi beladang ini berkembang seiring kehidupan masyarakat Melayu yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan dan sungai. Sebelum membuka lahan, pendengar, masyarakat terlebih dahulu mengadakan musyawarah bersama keluarga maupun warga kampung untuk menentukan lokasi yang layak dijadikan ladang. Ya, setelah disepakati lokasinya, pendengar, tahapan berikutnya adalah menebas semak dan menebang pohon-pohon kecil secara selektif. Lahan kemudian dibiarkan selama berapa waktu agar ranting dan dedaunan mengering. Pada masa lalu, pendengar ya, masyarakat melakukan pembakaran lahan secara terbatas dan terkendali sebagai bagian dari teknik tradisional untuk membersihkan sisa vegetasi.

0: Not a Puitas production. Like, comment, and share.
1: Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Tahukah Anda, di Indonesia ada satu nama yang disebut mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi.

frekuensi 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami pendengar di streaming RRI Digital ya. Dan pendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, sudah di penghujung kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari Minggu ini pendengar 9 Agustus 2026. Dan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi untuk Anda menemani di suasana petang hari ini pendengar. Dan juga nanti akan kita dengarkan mimbar Islam serta pengajian ayat suci Al-Quran. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar yang berada di Bengkalis dan wilayah lain yang sewaktu dengannya untuk masuk waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore hari Anda pendengar, dan esok selamat kembali lagi melakukan berbagai aktivitas di tempat tugas Anda dimanapun Anda melakukan pekerjaan. Ya, semoga sehat selalu dan tetap semangat, happy, bahagia. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu adalah milik kita pendengar ya. Oke, baik. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf selap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu dekat kepadanya dengan rasa syukur tersebut. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema daripada tausiah kita yakni tahapan perjalanan manusia menuju akhirat setelah kematian. Dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru kematian itu adalah awal mula kehidupan yang baru menuju alam akhirat. Tahapan yang dilalui oleh manusia setelah kematian itu menuju akhirat, yang pertama disebut dengan tahapan alam barzah atau alam kubur. Setelah manusia itu wafat, meninggal dunia menuju alam barzah atau alam kubur, mereka akan bertemu dengan makhluk Allah, yaitu dua malaikat, yakni malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Mereka akan bertanya, "Mar Rabbuka?" Siapa Tuhan engkau? Orang yang beriman akan menjawab, "Allahu Rabbi." Allah adalah Tuhanku. Tapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir, maka mereka sudah berperskeringan dalam rangka tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Yang kedua, pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, "Man nabiyuka?" Siapa nabi engkau? Maka orang-orang mukmin, mereka akan bisa menjawab, "Muhammadun nabiyyi." Muhammad adalah nabiku. Sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka akan tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Yang ketiga pertanyaan, "Madinuka?" Apa agama engkau? Orang mukmin pun menjawab, "Al-Islamu dini." Islam agamaku. Kemudian yang keempat, "Man imamuka?" Siapa imam engkau? Orang-orang mukmin akan menjawab, "Al-Quran imami." Al-Quran adalah imamku. Al-Quran adalah petunjukku. Maka Al-Quran menjadi pedoman di dalam hidupku. Kemudian pertanyaan yang kelima, "Aina kiblatuka?" Di mana kiblat engkau? "Al-Ka'batu kiblati." Ka'bah adalah kiblatku. Beginilah orang-orang mukmin, pertanyaan demi pertanyaan, maka dia akan bisa untuk dengan mudah menjawab tersebut. Tapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir, mereka akan peras keringat, bersusah payah mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Hadirin kaum muslimin, para pendengar RRI dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun tahapan yang kedua, yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama itu adalah pertanda dunia ini sudah kiamat, dan semua yang bernyawa dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu muncullah tiupan yang kedua. Pada tiupan yang kedua, semua manusia itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai kepada manusia yang terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Inilah yang disebut dengan hari kebangkitan. Yang ketiga, hadirin kaum muslimin, tahapan yang dilalui oleh manusia setelah kematian nanti adalah padang mahsyar. Bagaimana padang mahsyar? Padang mahsyar itu adalah tempat yang datar, yang sangat luas, di mana matahari hanya berjarak satu jengkal dari kepala manusia. Di padang mahsyar itulah manusia akan mulai diadili sesuai dengan amal perbuatannya, dan manusia akan diiringi oleh dua malaikat, satu sebagai pengiringnya dan satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya ketika di dunia. Yang keempat, tahapan yang dilalui oleh manusia setelah kematian nanti disebut dengan Yaumul Mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk manusia. Jika berat, ini akan dilakukan, ditimbang amal manusia itu, mana yang banyak, mana yang berat timbangan kebaikankah ataupun timbangan keburukannya. Lalu yang kelima, hadirin kaum muslimin, disebut dengan Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan terhadap amal manusia. Setelah ditimbang amal manusia, maka dilakukan pula penghitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan di dalam surah Al-Ghasiyah ayat 25 sampai 26. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah mereka itu kembali, kemudian sesungguhnya kamilah membuat perhitungan atas mereka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada tahapan yang keenam, yaitu tahapan jembatan Siratul Mustaqim. Jembatan Siratul Mustaqim ini dibayangkan adalah sehelai rambut yang dibelah tujuh. Kemudian siapa yang selamat untuk menjalani jembatan Siratul Mustaqim masuk kepada fase yang ketujuh, selamat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak selamat, ini adalah orang yang berat timbangan dosa, timbangan kemaksiatan, maka dia akan masuk ke dalam kobaran api. Inilah fase yang kedelapan terakhir, fase masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, insyaallah terlebih bagi diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Barang siapa lebih kuasa penglihatan matanya atas penglihatan hatinya, maka ia tidak dapat melihat kecuali yang nampak-nampak saja. Orang seperti ini, menurut penilaian ahli-ahli tasawuf, adalah orang lalai.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Siapa yang menuntut ilmu supaya dikenal sebagai ulama untuk bertengkar dengan orang-orang bodoh agar ia diterima di tengah-tengah manusia, maka nerakalah baginya. Ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka di hari kiamat ia akan dikendali dengan kendali api neraka. Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuntut ilmu sedang ia tidak mau mengamalkannya, niscaya ilmunya tidak akan bertambah, melainkan hanya kesombongan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita. Kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha, beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu.

seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." "Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi?" Beliau mengatakan, "Itu adalah malaikat maut." Maka menterinya mengatakan, "Sungguh tadi dia melirik terus saya. Dia melototin saya terus. Saya takut. Oleh karena itu, saya mohon kepadamu, wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali, yaitu di daerah India sana yang jauh sekali." Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya?" Maka beliau mengatakan, "Saya juga heran wahai Nabi Sulaiman. Saya sebenarnya ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut. Tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India. Subhanallah. Inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8,

Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman,

Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah mengiksa kalian, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur.

ayah dan bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah. Untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbat, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda. Subhanallah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita mengkiatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangin main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraft untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif Ekraft Nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraft Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraft itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraft tersebut pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Mekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang jurubicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin,

0: pakai kocer.
1: Sementara itu Sekjen PBIPC Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
2: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPC dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
3: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei? Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang? Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia lah.
0: Malaysia.
3: Indonesia.
4: Sabar.
1: Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap saya nak pergi cari
0: kelapa. Wak Jeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wak Jeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan je lah semua, wak. Ada, tak sama. Nih, wak Jeng nak makan apa? Ni aku siapkan. Nak tak? Makan.
7: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya. 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari dua hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri. Stok kelapa habis.
6: Aduh, wak. Tak cukup nih, wak. Wak, Isteri aku si Siti tu nak 10 biji wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
7: Ya bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada Musa? Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
6: Yalah Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi beritahu Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia Wak Jeng.
7: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
6: Oh, sekarang ni awak ada buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
7: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
6: Memang kebetulan Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ha ni, kamu tak pernah makan roti canai kan Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
7: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terbunuh pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
0: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
6: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
0: Selama ni kita duduk sini, pernah ke abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan abang? Jadi abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
6: Tak baik awak buat perangai macam tu Siti. Lagipun yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
0: Yang abang beria ia sangat nak pertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je,
6: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakitkan hati orang. Dahlah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Nih, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
0: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan Jaminah tu confirm kalah.
6: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
0: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
6: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Susah-susah sangat awak pakai je santan kotak. Sama je.
0: Mana sama rasanya bang?
6: Sama je.
0: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dahlah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi
1: parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus. Lagi ada faedah.
6: Elok, pergi. Baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat tanam bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa mama marah balik ya.
0: Kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu. Kamu itu kan sebagai tuannya harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Menur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Mungkin kamu sudah terlalu banyak makan, sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani, awak pergi setakut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Hey, Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Dia tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum? Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diam ke lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Habis tu? Aminah je ni betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tuh pintu. Kuat-kuat aja. Biar roboh sekalian dinding tuh, Melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, Melur ya. Melihat bumbungnya aja gak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya diempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan ni makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Ya, kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dewan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insyaallah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Oh, terima kasih, Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak, Bang, untuk saya menang ni? Ha, Bang? Saya boleh menang, Bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak, Siti? Apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Ha, setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tau ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah, nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa, hari ni saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang, abang tolong parutkan kelapa ni tau. Cimak sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah, Abang.

0: ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul.
1: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
2: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya.
4: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
3: Wak Jeng! Wak Jeng!
0: Aku betul-betul tak sangka lah Wak Jeng. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
5: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
4: Ya, saya buat sebenarnya. Saya ingin mencari wang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
0: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera sumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni Wak Jeng? Ai kena tugak dari kan. Betul tak?
4: Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lok pedas yang berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lok pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
6: Saya sempat masak nasi dagang je. Itu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
2: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
0: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
6: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya bantulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Jeng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
0: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Jeng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Jeng jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid macam mana ke Pak Khalid?
7: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
7: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
0: Bagus juga idea tu.
6: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
2: Hei, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
7: Saya sudah cuba. Rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
0: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
2: Betul.
0: Wak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
4: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji saya tak akan ulang lagi.
0: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan? Betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni. Betul tak Siti Aminah?
2: Betul.
0: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
4: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
6: Nak tanya. Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
0: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian drama radio Selera Serumpun. Produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah. Dengan para pelaku, Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Asdiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: keserakahan meradang, alam ronta, mengadu pada sang pencipta, meregang, geram, meluluh lantakan semesta.
1: Radio Republik Indonesia Semarang mempersembahkan sandiwara Kabut Hitam di Lereng Semigir. Naskah ditulis Puas Setianingsih.

0: anak gendeng gak bisa bikin orang tua bangga.
1: Pak nih, ucapan itu doa loh. Mbok yo ucap yang baik-baik untuk anak kita.
0: Memang si Gunawan, anak kita itu gendeng, gak pakai nalar sehat.
1: Alah, Pak nih.
0: Lulus S2 kok terima jadi calo jual beli kendaraan. Kalah sama anaknya Kamto PC, Kamto Buta. Hanya lulus S1 bisa kerja kantoran, punya rumah bagus, mobil bagus.
1: Pak nih, apapun pekerjaannya yang penting halal. Lagian sejak lulus kuliah dan menikah, dia kan bisa mandiri, Pak Ne. Kita harus bangga.
0: Bel, malu aku sama tetangga. Anak juragan kentang dan tuan tanah di desa Semingkir jadi calo. Ujung-ujungnya merengek kepengen balik ke desa.
1: Pak Ne, harusnya kita tuh bangga. Dia tuh mau berusaha sendiri dari nol loh. Tidak mengandalkan orang tua. Jarang ada anak muda punya pikiran seperti anak kita, Pak Ne.
0: Bangga apanya?
1: Wila.
0: Dulu, waktu kuliah, anak itu terlalu banyak ikut kegiatan yang gak bener. Jadi relawan bencana lah. Relawan ini, itu.
1: Itu namanya anak kita peduli penderitaan orang lain, Pak.
0: Dapat gaji berapa jadi relawan? Peduli sama orang lain, tapi gak mikir butuh keluarga sendiri. Gunawan harus kerja kantoran, jadi pegawai pemerintah, biar bisa bikin bangga bapaknya. Gak peduli, harus bayar berapapun. Aku sanggup.

0: Semoga bapak dan ibu baik-baik saja di desa. Kalau hujan deras seperti ini, jadi kepikiran. Semoga tidak terjadi longsor atau banjir lagi.
1: Aku buatkan teh panas gula batu, Mas Gun. Diminum dulu, Mas. Mas, Mas Gun melamun ya?
0: Enggak ngelamun kok, Dek.
1: Nah, Siti perhatikan, akhir-akhir ini Mas Gun suka melamun.
0: Enggak kok.
1: Mas Gun jangan bohong. Sejak menerima telepon dari ibu beberapa waktu lalu, Mas Gun sering sekali melamun.
0: Jadi kepikiran cerita ibu tentang longsor dan banjir di desa kita, Dek.
1: Nastiti juga sedih, Mas. Jadi ingat almarhum bapak.
0: Itulah.
1: Apa yang dikhawatirkan almarhum bapak dulu, sekarang jadi kenyataan. Warga desa Semingkir memotong pepohonan yang ada dan dialihfungsikan menjadi ladang kentang.
0: Aku jadi malu kalau ingat itu. Gigihnya beliau mengajak warga untuk menghijaukan lagi lereng desa Semingkir ditentang habis-habisan oleh warga, termasuk orang tuaku.
1: Iya, Mas. Karena khawatir kan produksi kentangnya berkurang kalau lahannya ditanami pepohonan.
0: Iya.
1: Ya itulah, Mas. Tanpa memikirkan dampak buruk di kemudian hari. Begini akhirnya.
0: Untung waktu itu, saat aku datang melamar Dek Nastiti, gak ditentang almarhum bapak ya, Dek.
1: Ya, karena bapak tahu Mas Gunlah yang akan meneruskan cita-cita almarhum bapak.
0: Insya Allah. Kita kembali ke desa.
1: Iya, Mas.
0: Mulai lagi melangkah dari awal ya, Dek.
1: Nastiti siap mendampingi Mas Gun dimanapun, Mas. Kita masih punya sedikit tabungan, Mas, untuk modal membuka warung kecil-kecilan di desa.

0: Mosok anak juragan kaya raya di desa Semingkir cuma buka warung sak upli. Kecil di pojokan desa lagi.
1: Semprul kamu itu.
0: Yalah Kang, Kang.
1: Bukannya kasih jalan keluar, malah ngenyek. Ngenyek itu. Dikiranya aku enggak pusing apa mikir anakku itu.

0: loyo. Yo bener. Mosok bohong. Jujur Sin, aku malu. Anakku yang berpendidikan tinggi cuma buka warung. Berapa hasil dari jualan jajanan seperti itu coba? Apa cukup untuk menghidupi mereka berdua?
1: Begini Kang, sampean kalau konsultasi dan minta saran aku, si Warsin ini tepat Kang. Aku kan orang paling cerdas di desa Semingkir ini Kang.
0: Gak usah kakek ngomong, cepetan, apa saranmu?
1: Begini Kang, kamu lihat kehidupan anakku si Tono sekarang. Dia hanya lulusan SMP, tapi pinter cari duit. Rumah gedong ada 3, kamu tahu kan? Mobil, motor, istri cantik, tabungan, perhiasan, banyak kan?
0: Maksudmu?
1: Begini Kang, sampean kan kaya Kang, kasih modal anakmu, suruh buat modal untuk dipinjamkan ke orang-orang yang butuh. Kasih bunga 20%. Beres, uang datang sendiri nanti. Yan?
0: Iya, iya.
1: Percaya kan?
0: Iya, iya. Iya, iya juga. Iya, Sin. Modal cepat balik.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau modal sudah balik kan uangku bisa aku minta balik lagi.

0: Ben Gun kok diam saja dari tadi?
1: Maaf, Le. Terpesona melihat Le Kamto menyiram dan menyiangi bibit sengon sebanyak ini.
0: Heran ya, Den. Orang buta seperti saya nyiangi dan nyiram bibit.
1: Iya, Le. Nyiramnya bisa rata. Hebat, Le Kamto. Padahal maaf. Maaf ini, Le. Le Kamto kan gak bisa melihat tanaman yang disirami berada di sebelah mana.
0: Gampang, Den.
1: Loh.
0: Kalau di rumah sendiri atau di masjid, insya Allah hafal. Tinggal hitung berapa langkah dari pintu ke pekarangan, terus ke kiri berapa langkah, urutkan saja. Kalau ragu-ragu baru pakai tongkat ini biar enggak nabrak-nabrak.
1: Wah, hebat Lek Kamto. Kagum saya sama Lek Kamto.
0: Orang seperti Kamto ini apanya yang dikagumi, Den? Cacat, buta, dianggap orang gendeng, enggak mau nerima yang pandum.
1: Wah.
0: Orang buta kok angen-angen hijaukan lereng. Itu kan namanya cibol gayuh lintang, Den.
1: Oh.
0: Mengharap sesuatu yang mustahil, kata orang-orang begitu, Den.
1: Ya itu yang membuat saya semakin kagum sama Lek Kamto.
0: Alah,
1: justru saya heran. Kenapa bukan mereka yang awas, yang bisa melihat, bukan mereka yang bisa leluasa bergerak dengan tangan dan kakinya, bukan mereka yang bisa mendengar, yang bergerak. Kenapa justru Lek Kamto yang buta dan Kang Man yang tuli yang tergerak?
0: Ya, karena mereka mungkin tidak pernah merasakan apa yang pernah aku dan Man rasakan, Den.
1: Maksud Lek Kamto?
0: Begini, Den. 2 tahun lalu di desa Semingkir ini terjadi longsor dan banjir bandang.
1: Oh.
0: Karena hujan deras beberapa hari, Den. Saat itu kebetulan aku sama Man duduk di teras. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dan teriakan orang-orang, Den.
1: Lalu bagaimana Lek Kamto dan Kang Man bisa selamat?
0: Alhamdulillah, Allah menyelamatkan kami. Bahrun segera menuntunku untuk mengungsi. Man sempat terseret arus, Den. Dia tuli, gak mendengar teriakan kami. Dia tersangkut dan berpegangan pohon mangga di depan rumah. Diselamatkan tim SAR 1 jam kemudian.
1: Allah menjaga dan melindungi sampean, Lek.
0: Beginilah nasib orang cacat, Den. Saat bencana, si Man yang tuli gak bisa mendengar kentrungan tanda bahaya, gak dengar omongan yang teriak nyuruh ngungsi. Bingung ya. Panik ketika tahu-tahu air bah datang, Den.
1: Benar, Lek.
0: Aku yang bisa dengar juga bingung. Semua pada teriak, suruh lari. Mereka kira mudah apa bagi orang buta lari menyelamatkan diri di tengah bencana seperti itu.

0: Bune, Gunawan dari mana seharian? Sore baru pulang ke rumah. Lama-lama darah tinggiku kumat. Anakmu itu maunya apa? Dikasih modal, nolak. Sekarang kumpulnya sama orang buta, orang tuli. Gak jelas kerjanya apa. Kerjanya tiap hari ngobrol sama mereka, muter desa. Kayak orang stres.
1: Pak, Gunawan itu sudah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan yang buruk.
0: Mbel, kalau dia tahu yang baik, pasti mau menerima tawaran modalku. Tinggal ongkang-ongkang di rumah, orang yang butuh duit pada datang pinjam dan mengembalikan dengan bunga sesuai keinginan kita. Diajak sugih, diajak kaya, kok malah ogah-ogah, gak mau.
2: Kang Bandi, cilaka Kang, ciloko Kang.
1: Ada apa Kang Marsin?
0: Siapa yang cilaka? Ada apa Sin?
2: Begini Kang, anak sampean memang stres. Lu ketularan gendeng Kang, gila.
1: Kang Marsin, kalau ngomong yang jelas toh, biar aku gak ikutan bingung.
0: Iya Sin, Sontoloyo tenan kamu. Datang bikin panik. Ono apa? Tenangkan dulu pikiranmu, terus ngomong yang jelas.
2: Begini Kang, sampean nyuruh eman nanam sengon di ladang sampean yang sebelah utara itu Kang.
0: Apa?
2: Aku lihat tadi eman nanam bibit sengon di ladang sampean.
0: Wong budek, kurang ajar. Seenak perutnya nanam di ladang orang. Memang tanah nenek moyangnya apa? Kurang ajar. Ayo Sin, temani aku ke sana.
1: Pak Ne, besok saja, ini kan hujan. Hujan terus begini mau nekat ke ladang.
0: Gak bisa, harus sekarang. Ayo Sin.
1: Pak Ne, ini hujan deres. Besok saja toh. Pak, dikasih tahu kok.

0: Sebaiknya balik rumah saja, Kang. Ini hujannya semakin deras, Kang. Dingin lagi, Kang.
1: Balik-balik, enak saja kamu. Sana kalau kamu mau balik, dasar penakut.
0: Lihat, Kang. Arus air kelereng itu deras sekali, Kang. Ini bahaya, Kang. Ayo pulang, Kang. Ayo.
1: Pulang sana. Dikira takut apa?
2: Kang Bandi, tanah pereng bergerak, Kang.

Pendengar, demikian akhir cerita Kabut Hitam di Lereng Seminggir. Naskah ditulis Puas Setyaningsih. Didukung oleh para pemain Arfon Satyaratsunu sebagai Gunawan, Pak Bandi dimainkan oleh Sumiyadi, Rosma Andari berperan sebagai Bu Bandi, Warsin dimainkan Aris Budi, Sekar Asih sebagai Nastiti, dan Warseno memerankan Kamto. Operator produksi Wulan Ardana. Pengarah acara Ririn Erna. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di lain kisah.

0: Lah, kok ya masih sepi? Padahal sudah niat datang tak telat-telatin loh. Tetep ae paling kasih. Gini nih, resikonya ngeronda bareng bapak-bapak. Telat ya dikomentarin, gasik ya dikomentarin. Wah, Jan. Bapak-bapak kalau ngeledek pemuda jomblo kayak aku ini, nemen Nepol. Juli Depol.
1: Suara Hati, naskah karya Putra Widianto. Selamat mendengarkan. Sandiwara Radio Programa 1 RRI Purwokerto.

0: Halo Sulombo. Sulombo kasih ke Pol.
1: Halo juga Pak Daryo. Sulombo apaan kok Pak?
0: Sulombo itu artinya Susilo jomblo.
1: Pak Daryo emang kebangetan. Datang-datang langsung ngebully.
0: Ini bukan ngebully Mblo. Ini adalah ledekan motivasi. Biar kamu itu cepetan nyari jodoh dan segera menikah. Kerjaan udah ada. Ya wis mau ngapain lagi? Wis, gagian bojo?
1: Tapi jodoh yang belum ada, Pak.
0: Kalau belum ada, ya diada-adakan dengan ikhtiar, usaha dan doa. Yang namanya jodoh gak bakalan kemana. Prihatin, dapatkan jodohmu. Gitu loh, Mblo.
1: Alah, memangnya Pak Daryo dulu begitu.
0: Enggak juga sih. Dulu saya dijodohkan.
1: Lah, situ saja dijodohkan kok sok-sokan ngomongin. Dapatkan jodohmu di sepertiga malam. Mukio.
0: Justru ini sebagai motivasi kamu, Sus. Biar enggak keblasuk kayak saya. Sehebat-hebatnya laki-laki itu kalau menemukan jodoh sendiri, jadi nanti-nantinya enggak nyesel.
1: Loh, memangnya Pak Daryo nyesel menikahi Bu Daryo? Bu Daryo itu waktu muda mesti ayu moblong-moblong loh, Pak.
0: Loh, kok kamu bisa tahu sih?
1: Karena anaknya Pak Daryo juga cantik. Sayang masih SD. Kalau sudah gede tak bojo sisan.
0: Tapi Sus, gara-gara dijodohkan, jadinya aku tidak tahu sifat-sifat asli istriku. Taunya ya sesudah menikah. Lah wong wis nikah, ya wis dinikmati saja. Lama-lama juga terbiasa.
1: Benar juga ya Pak. Kalau saya menemukan jodoh saya sendiri, kan saya bisa ada prepare sebelum menikah.
0: Begitu maksudku loh Mblo. Sus, tak bilangin ya. Cari calon istrinya nanti yang gemis titik lan ngati-hati. Jangan yang pral-prol, doyan belanja kayak istriku. Wah, Jen, mumeti banget sih.
1: Kalau belanja sesuai kebutuhan dan kitanya mampu, ya nggak apa-apa kan, Pak?
0: Kalau itu sih normal. Lah ini, semua-muanya dibelanjakan. Sepatu sudah satu rak. Tiap minggu nambah terus. Padahal yang dipakai ya itu-itu aja. Jilbab sudah selemari. Ya selalu dan selalu beli. Apalagi sekarang serba gampang. Semuanya bisa dibeli lewat online. Wah, Jen, tabunganku bisa habis buat belanja terus.
1: Itulah salah satu dampak negatif dari dunia digital yang tidak terkontrol, Pak.
0: Malah kemarin sempat ada kasus. Istriku marah-marahin kurir paket COD gara-gara barang pesenannya tidak sesuai. Pesennya jilbab segi 4, yang datang malah jilbab trapesium. Ngomel-ngomel lah istriku itu, Sus.
1: Waduh, kayak yang viral itu dong, Pak.
0: Iya benar, Sus. Tapi istriku tidak separah yang viral kemarin. Jadi istriku hanya ngomel-ngomel, gak mau bayar, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh.
1: Lah terus gimana, Pak?
0: Untung aku datang. Terus ya aku minta maaf sama kurirnya. Dan barangnya ya tak bayar. Kalau kasus seperti itu kan yang salah bukan kurirnya. Ya kan, Sus?
1: Betul, Pak. Ini seharusnya harus diketahui oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekaligus masyarakat Indonesia. Kalau COD barang, kok ada kesalahan pada barang, yang salah itu bukan pada si kurir. Jadi, mau ngomel-ngomel, misuh-misuh, ngancem-ngancem, sampai nodongin senjata seperti yang ada di berita TV itu, ya nggak ada ngaruhnya sama si kurir. Kurir itu kan tukang jujuk barang. Taunya yang nganterin barang, dibayar, wis bubar. Yang harusnya digugat itu ya produsen atau toko barangnya.
0: Lah terus endingnya video klarifikasi, permintaan maaf, atau bahkan ada yang sampai dibui itu.
1: Betul pak, gimana tidak dibui? Lawong sampai ngancem bawa samurai, bawa bedil. Ya jelas kena pasal pengancaman. Wis lah, dekem dibui. Lah terus ending kasusnya istrinya bapak gimana?
0: Ya aku langsung minta maaf sama si kurirnya. Mohon maaf atas ketidaktahuan istriku. Dan meminta untuk tidak memperpanjang masalah ini. Terus kurirnya tak kasih sedikit uang bensin sebagai bentuk permohonan maaf. Untung saja kurirnya pengertian. Jadi masalah sudah selesai.
1: Itu keputusan yang tepat, pak. Panjenengan bijak dan tanggap akan situasi.
0: Kalau tidak seperti itu, izin sus. Masalah sepele, tapi berakibat malu seumur hidup.
1: Nah, pak, bukannya saya mau ngajarin, gih. Tapi menurut saya, ini momen yang tepat buat menasehati istrinya bapak, biar nggak doyan belanja. Ini ada celah yang begitu pas buat masuk. Pokoknya harus sat-set.
0: Betul juga kamu ya, sus. Biar kata jomblo, tapi ternyata kamu sangat bisa diandalkan.
1: Alah, memuji tapi ngenyek.
0: Pak RT sama Pak Budi belum datang ya?
1: Belum, pak. Kan sedari tadi kita cuma berdua. Ngobrolnya sih anget, tapi yang anget-anget malah tidak ada.
0: Ya, maaf, sus. Aku tidak bawa apa-apa. Kesini saja gugup kok.
1: Lah, itu Pak Budi. Wah, bawa kresek sama tremos. Si

0: Assalamualaikum Pak Daryo, Mas Susilo.
1: Waalaikumsalam Pak Budi.
2: Wah, sepertinya asupan gizi di malam hari sudah datang ini.
0: Nih, saya bawakan gorengan pisang, mendoan, sama gorengan muntul. Tidak lupa serenteng kopi, termos dan gelasnya. Bisa buat anget-anget dan teman ngobrol.
3: Pak Budi datang tepat pada waktunya ini. Anak muda yang berstatus jomblo ini katanya butuh anget-anget.
0: Nggak ada istri, jadi yang ngangetin mendoan dan segelas kopi ya.
2: Kalau tetua-tetua yang gojlokin, aku mung terima meneng karo cengar-cengir saja wis.

0: tumben Pak Daryo telah datang. Biasanya selalu tepat waktu ini loh.
1: Saya habis bantuin anak saya ngerjain tugas sekolah. Belum lagi yang kelas 2 SD. Tiap hari kerjanya cuma diomelin sama emaknya.
2: Lah, kok bisa diomelin toh Pak?
1: Niatnya sih ngajarin tugas sekolah. Tapi namanya juga bocah. Setahun sekolah daring, ya susah mudengnya. Adanya ya cuman plongo-plongo. Ujung-ujungnya kena omel ibunya.
0: Memang begitu adanya Pak. Istri saya juga begitu. Cuma bedanya karena anak saya sudah kelas 5, agak enak. Kita cuma ngawasin tugas sekolahnya, sesekali ya membantu.
1: Anaknya Pak Budi kan pinter. Lah, anak saya agak kendor dalam hal akademis. Ya, istri saya itu galak banget sama anak. Tiap hari ya cuma ngomel-ngomel saja.
2: Iya ya Pak, dengar-dengar sekarang orang tua beralih fungsi jadi guru. Ya semua itu akibat pandemi. Saran saya, Pak Budi juga harus turun tangan. Bagi-bagi tugas sewaktu anak-anaknya ada tugas. Biar istrinya juga tidak ngomel melulu.
0: Bapak yang ngawasin anak bapak yang SMP, istrinya bapak yang SD. Jadi istrinya bapak tugasnya nggak berat.
1: Tapi terkadang saya capek banget sih Pak. Kerja seharian, di rumah bawaannya rebahan.
2: Bapak harus mengesampingkan itu Pak. Seenggaknya bapak nanyain pekerjaan sekolah pada anak bapak yang SMP. Ditanya ada tugas enggak, kalau perlu bantuin.
1: Sejujurnya barusan juga anak saya yang SMP minta dibantu tugas sekolah. Katanya ada wawancara tentang kesenian.
2: Saran saya, mending bapak pulang saja dulu. Terus habis itu ajak anak bapak ke sanggar tari di RT5 sana. Bapak bisa tanya-tanya tentang kesenian kampung kita ini.
1: Tapi Mas Sus,
2: gak ada tapi-tapian Pak. Kasian anak bapak loh kalau gak dibantuin.
0: Tidak apa-apa Pak Budi, santai saja. Malam ini jadwal rondanya bapak sudah cukup diwakili oleh kopi dan gorengan dari bapak. Wis, monggo Pak.
1: Saya jadi gak kepenak loh ini.
0: Alah, kayak sama siapa Pak? Pak, urusan izin resmi nanti saya sampaikan ke Pak RT.
1: Ya sudah, kalau begitu saya tak pamit dulu ya, mumpung belum kemalaman.
0: Monggo Pak.

0: Assalamualaikum, sedulur.
1: Waalaikumsalam, Pak RT.
0: Loh, kok cuman berdua saja? Pak Budi mana?
2: Tadi Pak Budi sudah kesini, Pak. Lah itu membawa seperangkat gorengan dan kopi. Tapi beliaunya izin mau membantu anaknya mengerjakan tugas sekolah.
0: Memang anaknya tidak bisa mengerjakan tugas sendiri ya, Pak?
3: Tugasnya lumayan susah, Pak. Harus wawancara kesenian.
0: Lah, ya gampang toh. Tinggal ke RT5 saja sana. Di sana kan ada sanggar tari.
3: Saya juga sudah ngusulin begitu, Pak. Dan mereka sepertinya mau ke sana, Pak. Cuma kan anak SMP mesti malu kalau wawancara sama orang lebih tua. Jadi Pak Budi nganterin dan batiri tentunya.
0: Betul juga kamu, Yesus. Susilo ini memang pemuda idaman. Wis cerdas, rajin, gagah, berpendidikan, dan sudah kerja lagi.
2: Tapi sayangnya masih dewekan alias jomblo.
3: Sudah saya duga panjenengan mesti bakal ngomong seperti itu.
0: Loh, tenane. Kamu masih jomblo, Pak Sus?
3: Nggih, Pak. Tepatnya masih bujang.
0: Kenapa nggak bilang, toh, Sus? Kamu mau tak jodohkan sama keponakanku? Tenang saja, Sus. Keponakanku cantik. Dia bekerja di salah satu bank swasta. Gimana?
2: Wis lah, Mblo. Hajar, Mblo.
3: Saya sih mau-mau saja. Tapi apa keponakannya Pak RT kira-kira mau dengan saya?
0: Secara pekerjaan, kamu sudah punya berpenghasilan. Secara tampang, juga ya sebatas 11-12. Sepertinya sih bisa. Gimana?
3: Kalau bahasanya diganti bisa tidak, Pak? Ya jangan dijodohkan lah. Tapi ya kenalan saja. Tuker-tukeran nomor WA gitu. Kalau lanjut, ya berarti jodoh saya. Kalau tidak, ya mau gimana lagi?
2: Kamu harus optimis dong, Sus. Ini namanya ikhtiar yang dipermudah. Tidak usah nyari, ceweknya sudah ada. Cukup diperkuat saja pendekatannya.
0: Gimana, Sus? Ikatan cinta?
2: Berawal dari obrolan di pos ronda, berakhir di KUA.
3: Itu kan karakter sinetron di TV kan, Pak? Pantes saja Pak RT hafal. Dunia memang sudah terbalik. Dulu orang tua bilang itu anak-anak jadi begini, jadi begitu karena korban sinetron. Sekarang justru orang tua yang jadi korban sinetron. Mencengangkan.
0: Ngomong-ngomong sudah malam. Sudah waktunya keliling sambil ngambil jimpitan. Sus, kamu yang muter ya.
3: Ayo Pak Daryo, temenin saya.
2: Loh, saya di sini nemeni Pak RT. Kan tidak sopan kalau Pak RT malah ditinggal sendirian. Iya toh.
3: Ya wis lah, tak ngati kabeh. Dewekan.
0: Susilo yang ikhlas. Kalau kamu berhasil menjaga kampung, sudah tentu kamu bakalan bisa menjaga istrimu nanti. Masih mau nomor WA-nya keponakanku, tidak?
3: Mau-mau Pak RT, siap laksanakan.
0: Bagus.

Demikian telah kita simak bersama Sandiwara Radio Suara Hati, karya Putra Widianto. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, pakaian juga menjadi salah satu penunjang kualitas tidur seseorang. Jika kamu memakai yang kurang sesuai, tentu dapat memicu ketidaknyamanan sehingga membuat harus mengalami insomnia, di mana kondisi ini termasuk ke dalam pola hidup tidak sehat. Oleh karena itu, Anda perlu tahu cara untuk memilih pakaian tidur agar jadwal istirahat tersebut dapat terpenuhi sesuai porsinya. Nah, pendengar, ada beberapa tips untuk memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu, pilih yang berbahan adem dan mudah menyerap keringat. Anda perlu memilih pakaian tidur berbahan adem dan mudah menyerap keringat, misalnya sutra atau silk yang memiliki karakteristik tebal, licin, tidak mudah kusut, serta anti gerah. Ditambah adanya sifat hipoalergenik yang dapat mencegahmu dari alergi kulit. Lalu Anda juga bisa memilih pakaian tidur berbahan katun berkualitas yang berasal dari serat kapas alami. Bahan seperti ini memiliki sensasi sejuk, mampu menyerap keringat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Dengan begitu, Anda bisa beristirahat dengan lebih nyaman.

Pendengar, selanjutnya tidak bisa sembarangan memilih warna baju. Nah, warna baju juga disebut memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas tidur. Disarankan memilih warna yang kamu sukai atau pastel lembut, di mana dipercaya akan memicu rasa kantuk lebih cepat. Beberapa di antaranya ungu muda, koral, dan krem yang membuat suasana semakin tentram dan tenang. Selanjutnya, Anda bisa memilih ukuran yang longgar. Tidur merupakan momen di mana Anda harus menenangkan tubuh serta pikiran. Maka dari itu, usahakan memilih pakaian yang ukurannya longgar atau lebar. Tujuannya agar bebas bergerak dan nyaman selama waktu istirahat tersebut. Selain itu, pakaian tidur yang longgar juga dapat memperlancar sirkulasi darah serta membiarkan kulit bernapas secara bebas. Beda halnya dengan ukuran pas badan, di mana Anda tidak akan merasa nyaman, bahkan membuatmu terbangun.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar masih dengan tips cara memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu tentukan model yang membuat Anda nyaman. Model juga mempengaruhi kenyamanan sebuah pakaian, termasuk yang digunakan untuk tidur. Bagi para wanita disarankan memilih tipe dress karena cenderung lebih tipis, sederhana, dan terkesan girly. Pakaian tidur seperti ini juga memungkinkan sirkulasi udara ke kulit menjadi lebih baik. Selain itu, mampu memberikan sensasi sejuk dan nyaman di kulit saat Anda menggunakannya. Tak hanya dress, model kaos dan celana pendek juga disarankan untuk berbagai kalangan karena dikenal paling nyaman memilih bahan seperti ini. Nyatanya lebih mudah menyerap keringat serta selalu membuat pemakai merasa adem meski warnanya sudah agak pudar. Dan yang terakhir pendengar, pilih pakaian serba panjang di saat cuaca dingin. Nah, pendengar, sudah diketahui bahwa di Indonesia jarang menyediakan penghangat ruangan seperti negara empat musim. Selain mengandalkan selimut, Anda perlu memilih pakaian tidur serba panjang saat cuaca dingin atau hujan. Pastikan seluruh tubuh Anda tertutup oleh pakaian tersebut agar dapat merasakan kehangatan. Dengan begitu, tidur akan menjadi lebih nyenyak dan Anda akan terhindar dari insomnia yang kerap mengganggu. Itulah tadi beberapa tips yang saya berikan untuk Anda dalam memilih pakaian tidur yang nyaman agar Anda bisa terhindar dari insomnia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Cik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor.

0: Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Berteh bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan. Berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai rinjisan.
1: Mendoakan. Tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya, dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku bener-bener udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawa lah HPku yang kecil itu kan untuk apa dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu jadi kayak itu ribet banget maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada jadi sebenarnya gini kan kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu
0: tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu lewat chat dan aplikasi lah
1: betul.
0: Nah apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan. Terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu. Tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya. Kayak chat-chat yang basa-basi yang gak... menurutku nggak penting kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku nggak... kamu misalnya aku nggak ada WhatsApp gitu tapi kamu ada smartphone kenapa nggak install WhatsApp pasti kan kayak gitu tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan udah selesai gitu orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media itu aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu, karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, ketika aku udah nggak pernah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak dengan sosial, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita lagi, jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, terus aku mikir, oke berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po?" gitu kan. Terus aku bilang, aku kirimnya panjang banget. Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. Kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. So aku mikir ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin

0: situ orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku ini aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita harus kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit 3 menit setiap hari untuk laporan hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya nggak satu, enggak apa sih sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di apa Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru di, maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya orang gak gampang ke-distract juga karena orang gak semudah itu akhirnya kayak menghubungi gitu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM di 90,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda, dan tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Algum.

ولئن اتبعت

0: team.
1: Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Saat ini menuju pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera hadirkan program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah yajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mendengar RRI Pro 1 dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026, bertepatan dengan 26 Safar 1447-48 Hijriah maksud kami. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizul dalam Mutiara Pagi hari ini, mendengar selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik perbaiki ukhuwah Islamiyah bersama narasumber kita pagi hari ini, Ustaz Dr. Andes Haji Mohsin Zahari MA selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustaz ya telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga pendengar, kami mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita di pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu pengantar kajian mungkin nanti sampai pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wassadaqa Allahu al-amin. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات pendengar RRI di mana saja berada, yaitu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Pagi hari ini kita berbicara tentang perbaiki akhlak Islamiyah. Kita sampaikan bahwa akhlak Islamiyah itu terjadi persaudaraan yang didasarkan

Iya, beriman kepada Allah, apa mengatur sebagai seorang muslim, maka dia adalah saudara kita. Jadi persaudaraan bukan diikat atas dasar kepentingan duniawi atau diikat atas dasar nasab juga, tetapi atas dasar Islam. Kalau dia muslim, maka dia adalah saudara kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa

sebenarnya karena rupa baik sebenarnya, maka dia tidak berhak untuk masuk surga. Kita bisa bayangkan bahwa banyak sekali ibadah yang Allah untuk dari kita, salat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kita haji, umrah bagi kita yang mampu. Tetapi akhirnya insan ini juga bisa menyebabkan orang masuk surga atau tidak masuk surga atau neraka. Ketika dia membangun apa Islamnya, maka ini adalah panggilan surga. Tapi ketika ada niat atau ada perlakuan sehingga apa Islamnya itu terganggu, maka ini adalah ajakan.

Kadang-kadang hari ini menarik sekali di antara umat Islam ini sebagian karena perbedaan sedikit ekwa Islam yang menjadi terganggu. Hubungan-hubungan persaudaraan terkurang ini menjadi rusak. Hanya perbedaan-perbedaan di tengah keluarga, perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat, baik itu di bidang sosial, perbedaan di bidang politik, dan sebagainya. Banyak di antara kita ini ekwa Islamnya jadi rusak dan terganggu. Nah, oleh karena itu kita diingatkan oleh Rasulullah, jangan kita memutuskan hubungan perasaannya itu karena bisa menyebabkan kita masuk neraka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka himbauan kami adalah siapapun kita mengaku muslim, mati, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki apa Islamnya yang besar. Barangkali kita masih ada hubungan-hubungan yang tidak baik, maka mari kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Hubungan itu kita perbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang tidak bisa sebenarnya sebesar sendiri. Apa Islamnya itu sebenarnya adalah sebuah proses yang mengakibatkan seorang dengan yang lainnya akan hidup saling menolong. Apa Islamnya itu